Kareba Pamulana sampai subuh Sarara, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Nasri menegaskan tiga prioritas utama yang harus menjadi pedoman seluruh personel Polri, yakni menjaga integritas dan profesionalisme, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan pembinaan anggota. Penegasan itu disampaikan saat memimpin apel pagi di Mako, Polda Sulawesi Tengah, Kamis 30 Juli 2026. Kapolda mengatakan integritas dan profesionalisme merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Karena itu, seluruh personel diminta menjalankan tugas secara bertanggung jawab, menjunjung tinggi etika profesi, serta menghindari segala bentuk pelanggaran.

Dari Bakopuna sampai Suwu Sarara, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Tadulako Untad tahun 2026 tampil berbeda dibandingkan fakultas lainnya. Sebanyak 920 mahasiswa baru mengenakan siga dan sampulu berwarna kuning sehingga menciptakan pemandangan khas budaya Kaili di lapangan FISIP pada Kamis 30 Juli 2026. Keunikan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Rektor Untad Profesor Dr. Amar saat mengunjungi lokasi kegiatan. Mereka salut dengan warga FISIP, mereka satu-satunya fakultas yang menggunakan perangkat budaya lokal. Bayangkan kita melihat ratusan siga dan sampulu berwarna kuning memenuhi lapangan, dan ini sangat mengesankan menurut Amar. Penggunaan siga dan sampulu menjadi langkah FISIP dalam memperkenalkan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap budaya lokal kepada mahasiswa baru. Sampai sebut saudara, Vesia Mokareba Saliatinti Uvaluh Anteyaku Lili Lestari.

0: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya setau. Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yoyas. Gak usah kesal begitu.
0: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yoyas.
0: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu, namun perubahan perilaku lebih utama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh Sarara. Kita berjumpa lagi di acara Request Lagu Dangdut Kaili edisi hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 di hari pertama bulan Agustus. Dan marilah kita membuka lembaran baru dengan hati yang penuh dengan syukur. Semoga setiap langkah dipenuhi dengan kemudahan dan setiap doa menemukan jalannya, dan setiap usaha membuahkan hasil terbaik. Dan awali bulan Agustus ini dengan rasa syukur dan jalani dengan ikhlas, dan juga akhiri dengan penuh keberkahan. Amin. Nah, baik, sama semua Sarara di pagi hari ini saya akan menemani Komio sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan buat Komio yang mau bergabung, silakan, saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Sudah ada yang bergabung? Kita terima dulu penelpon pertama kita di pagi hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dangdut Kaili. Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Ya, siapa dari Dolo?
0: Dengan Bunda Hanin di Dolo, apa kabar ini?
1: Kabar baik, seperti balik di
0: Alhamdulillah. Jadi, ada bapak ini dan Bunda?
1: Dengan suaranya kamu.
0: Aduh.
1: Istirahat, bekerja.
0: Luar biasa. Jadi sambil menikmati lagu apa ini?
1: Lagu dulu.
0: Lagunya siapa itu?
1: Lagunya apa itu, Rian Suparan?
0: Lagunya siapa?
1: Rian Suparan, Bukuku.
0: Bukuku?
1: Iya, yeah.
0: Dari
1: Rian Suparan.
0: Rian, boleh diganti dulu?
1: Ganti?
0: Iya.
1: Anu jo. Kaca Panginu.
0: Kaca
1: Panginu.
0: Panginu. Oke. Nanti saya putarkan, ditunggu lagunya Bunda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Hanin yang ada di Dolo sudah masuk merequest lagu Kaca Pangimno. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request dangdut Kaili bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula. Semoga tanggal 1 ini selalu mendapat berkah.
0: Amin.
2: Dan selamat bermalam minggu sebentar malam. Sama apa itu barunya?
0: Iya, terima kasih Bung Kadri. Jadi ya, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya
0: dirimu?
2: Lagunya Arisman bersama Yuni Budo. Judulnya Pidah Bayi.
0: Arisman dan Yuni Budo, judulnya
2: Pidah Bayi.
0: Pidah Bayi.
2: Iya, artinya berbohong.
0: Oh begitu.
2: Iya, Pidah Bayi.
0: Siapa itu yang berbohong, kasihan?
2: Tidak tahu sudah itu. Jangan salah tebak nanti kita.
0: Itu sudah.
2: Iya, itu cuma lagu Mbak Lili Lestari.
0: Oke, nanti saya putarkan.
2: Ada lagunya?
0: Ada untuk dirimu.
2: Oh
0: ditunggu.
2: Iya, oke, makasih Lili Lestari. Saya selalu bersama keluarga dan kru-krunya juga.
0: Amin.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Kadri ya, yang ada di Bangga. Saya selalu juga bersama keluarga yang ada di Bangga. Lanjut lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request dangdut Kaili.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa Kak ini?
3: Bunda Ati di Pandere.
0: Bunda Ati di Pandere, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Napane eo?
0: Napane? Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
3: Lagunya Bunga Sakura Yuni Budo.
0: Bunga Sakura. Oke. Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Bunda Ati yang ada di Pandere. Kita lanjut lagi. Halo.
4: Assalamualaikum, gadis berbaju merah dulu fotonya. Halo. Ada saya lihat.
0: Oh, begitu. Sudah iya. Dilihat.
4: Sudah dengan jilbab hijab yang hitam. Aduh, cantiknya orang.
0: Aduh. Begitu kah? Aduh.
4: Iya, Rekis Dangdut Kaili.
0: Oke.
4: Dengan hibur itu saya diakan itu foto itu dengan sebuah lagu lagu dangdut slow. Slow dangdut.
0: Dengan apa
4: dari
0: itu?
4: Dari Fadlia dan Muisla Sewang.
0: Fadlia.
4: Jodoh Agatupu Nombasani.
0: Jodoh
4: Agatupu.
0: Iya.
4: Agatupu Nombasani.
0: Pokoknya jodoh
4: kurang Tuhan yang tahu.
0: Oh begitu, kurang Tuhan yang tahu.
4: Begitu Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih.
4: Salam kenal dari Kawatuna, Om Suan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Om Suan, oke, terima kasih Om Suan.

0: Lanjut lagi, halo. Iya, kenapa sudah? Halo.
1: Halo.
0: Mana suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu
1: Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Ani di Pandere.
0: Dengan Bunda Ani di Pandere. Oke, Bunda Ani mau dengar lagunya siapa
1: nih? Lagunya Heri Rahman, Nama Dai.
0: Oh, di Pandere berarti bertetangga dengan Bunda Ati ya?
1: Iya.
0: Oh, begitu. Oke. Lagunya siapa tadi, Bunda?
1: Lagu Heri Rahman, Heri. Nama Dai.
0: Heri Rahman, apa judulnya itu?
1: Nama Dai.
0: Nama Dai.
1: Ada?
0: Ah, ada untuk Bunda.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai jumpa Sarara, kita langsung saja ke lagu pertama kita di pagi hari ini dari Ibu Hanin yang mau dengarkan lagunya Isna Ashar yang berjudul Kaca Pangino. Jadi yang mau bergabung nanti setelah lagu-lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komio. Semoga bisa terhibur di pagi hari ini dan tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Laptop serius amat.
1: Iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM suara.

0: Terima kasih Komiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palus, suara budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di request lagu Dangdut Kylie di pagi hari ini. Dan langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, halo. Assalamualaikum. Halo, iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Request lagu Dangdut Kylie.
1: Request lagu Dangdut Kylie.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan saya.
0: Di pertigaan mana ini? Banyak ini pertigaan ya.
1: Iya, pertigaan Tondo sini.
0: Oh, di pertigaan Tondo. Oke.
1: Belum ke sana kemari.
0: Belum ke sana kemari ya. Aduh.
1: Batunggu orang Batelun ke sana kemari.
0: Oh, begitu. Batunggu ojek ini dan Maxim.
1: Maxim. Kalau saudara sini di tempat jual pisangnya orang tiada dia.
0: Oh, lagi tidur setahu.
1: Setahu.
0: Jadi
1: pisang saya untuk orang yang sakit itu.
0: Oh begitu, pisang apa itu?
1: Kalau mau pisang di situ dibeli sebenarnya harus pisang di situ. Lagu
0: itu. Oke, lagunya siapa itu?
1: Ceria. Ceria kok pagi ini?
0: Bagaimana?
1: Ceria.
0: Ya harus, karena bulan awal bulan toh. Jadi harus ceria. Oke. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Nurjan Sukri.
0: Nurjan Sukri, judulnya apa itu?
1: Nemo Mabali.
0: Ya?
1: Nemo Mabali.
0: Nemo
1: Mabali.
0: Nabali. Nemo Nabali. Apa artinya itu?
1: Nemo Mabali.
0: Oh, Nemo. Kalau yang dari Nurjan Sukri ini Sabaku Nabali.
1: Nemo Mabali ada itu.
0: Nemo.
1: Jangan sampai salah persisarnya.
0: Curiga bukan dari Nurjan Sukri.
1: Siapa dari?
0: Oh, saya cari dulu.
1: Kayaknya saya pesan kemarin ada. Nemo Mabali.
0: Kalau Nemo Mabali itu dari editing Alista.
1: Oh itu Jom, nah, judulnya Nemo Mabali.
0: Iya, kan? Itu judulnya dari Alista.
1: Apa mengadu di sana saya 4.10.
0: Oh begitu. Iya. Oke. Oke. Iya.
1: Dengan anaknya Mutia juga.
0: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ada lagi di belakangnya Bunda Yanti. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Malini?
0: Alhamdulillah baik sekali.
2: Seperti diriku yang membicara juga.
0: Oh, alhamdulillah kalau seperti itu, Anizar.
2: Iya, Bunda.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Nurjan Sukri.
0: Judulnya apa itu?
2: Pangepi Kuribongi.
0: Pangepi?
2: Kuribongi.
0: Kuribongi. Oh, Pangipu Kuribongi. Oke. Okay.
2: Iya, ada.
0: Ada untuk dirimu.
2: Terima kasih, Bundaku sayang.
0: Oke, okay, terima kasih juga anakku sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi lanjut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request Dangdut Kylie.
0: Betul sekali.
3: Yang imut.
0: Aduh, duduh, yang imut. Aduh, saya tidak sanggup ya mendengarkan.
3: Ada Bang Bung Kardi bilang yang cantik, sayang imut.
0: Yang imut, oke. Dan kalau begitu, jadi mau dengar lagunya siapa ini dan Bapak Artin?
3: Alista.
0: Alista, judulnya apa itu?
3: Narugi Aku.
0: Aduh. Nah, rugi aku.
3: Ada.
0: Nah, rugi aku. Oke, ada.
3: Oke, makasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, aduh, Nabotu boleh dicoba kembali di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Dangdut Kaili.
4: Lagu Dangdut Kaili.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
4: Dengan Fadil di Langaleso.
0: Dengan siapa?
4: Dengan Fadil di Langaleso.
0: Fadil. Hey. Dengan
4: lagunya Yaku Domo Nipo Belo.
0: Aduh, Yaku.
4: Yaku Domo Nipo Belo.
0: Domo
4: Nipo Belo.
0: Nipo Belo.
4: Naria tuh, ada itu.
0: Narian Toto. Oke, dan nanti saya putarkan, ditunggu ya lagunya Bapak.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke lah, sampai sebut Sarara, kita langsung saja ke lagu dari Heri Rahman ya, yang berjudul Nama Dai, yang sudah direquest tadi. Ada Bunda Ani yang ada di Pandere. Jadi Komio yang mau bergabung nanti setelah lagu ini ya. Dan tentunya Komio tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasangani di 97,5 MHz.

0: 97,5 MHz Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di request lagu dangdut Kylie ya. Kita berada di pukul 9 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Langsung saja kita ke penelpon. Halo. Halo. Iya, halo.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request dangdut Kylie.
0: Iya, betul sekali. Apa kabar Bapak Muhammad?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi, ada Bapak ini, Dan?
1: Lagi bacakar-cakar di belakang.
0: Lagi bacakar-cakar di belakang. Aduh. Bapak sudah itu.
1: Cakar-cakar tanaman yang belakang.
0: Oh, begitu. Jadi sudah bersih nih, Dan?
1: Ya.
0: Sudah bersih. Yang dicakar-cakar ini sudah bersih.

0: Hah?
1: Bersih sebentar, tapi belum selesai.
0: Oh, belum selesai. Jadi
1: istirahat dulu, panas matahari.
0: Oke, jadi ditemani dengan lagunya siapa ini, Dan?
1: Lagu Iwan S.
0: Iwan S, judulnya apa itu?
1: Topa Kasih.
0: Iwan S, Topa Kasih. Topa Kasih?
1: Oh, Topa Kasih.
0: Dari Iwan ya.
1: Iwan S.
0: Topa.
1: Biasa diputar Arif ya.
0: Topa Kasih. Kayaknya itu tidak ada.
1: Ada di laptop sebelah itu di sama kalau Ratu dia dapat.
0: Oke. Okay. Kalau yang lainnya boleh Bapak?
1: Kalau Eri Rahman boleh.
0: Eri Rahman boleh sekali. Judulnya apa itu?
1: Ledo Neporayu.
0: Ledo Neporayu. Neporayu. Oke.
1: Oke, makasih banyak.
0: Oke, terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad di Biro Maru, terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi, kita ke penelpon. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Selamat pagi juga. Aduh, bagaimana saat lagu menelpon? Luar biasa memang.
2: Bagaimana kabarnya Mbak Lili yang cantik?
0: Luar biasa. Aduh. Diana, apa kabarmu?
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Siapnya ke saya di sini?
0: Masya Allah.
2: Sudah masuk sahabatku dari.
0: Belum,
2: ya,
0: belum, belum.
2: Di lubung.
0: Belum, belum, belum masuk dia.
2: Sakit tangannya apa ya? Jaringannya itu sakit tangannya.
0: Mungkin.
2: Iya, lagunya
0: siapa itu?
2: Lagunya Tangguh Rente.
0: Ya?
2: Tangguh Rente, yang paling telah dikasih itu.
0: Tanggung Rengkeng?
2: Tangguh Rente.
0: Renteng, oke.
2: Iya. Ada toh?
0: Ada.
2: Tidak ada, nanti Mbak Lili yang menyanyi.
0: Oke, nanti.
2: Terima
0: kasih. Iya, terima kasih.
2: Dadah.
0: Aduh.
2: Hati-hati di jalan.
0: Iya, terima kasih Diana. Luar biasa ya Diana di pagi hari ini. Memang luar biasa di semangatnya ya. Terima kasih ya Diana di Balum Vewa yang sudah bergabung. Lanjut lagi kita ke penelpon yang paling spesial. Halo.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak.
3: Demi kesayangan.
0: Aduh, dari mana kemana saja Bapak baru ini kedengaran suaranya le.
3: Dari jauh.
0: Aduh, iya. Jadi Bapak ada apa ini Dan?
3: Istirahat.
0: Ada istirahat. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak Udin?
3: Eri Rahman.
0: Eri Rahman, Bapak Udinku mau dengar lagunya Eri Rahman. Judulnya apa itu?
3: Mega.
0: Meja?
3: Mega, Mega.
0: Oh Mega. Saya kira meja, baru saya mau tanya ada kursinya ke? Oke, nanti saya putarkan Bapak, ditunggu ya lagunya.
3: Ya, terima kasih Udin sayang.
0: Aduh, terima kasih juga Bapak Udin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak Udin yang ada di Sibalaya. Oh iya, ada lagi. Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kamu di paspor.
0: Iya. Dengan dengan siapa ini? Bukan request lagu dangdut Kaili. Bukan Mangepe. Aduh.
4: Karena asiknya mendengarnya Pak Udin.
0: Itu sudah.
4: Hati-hati ya Pak Udin. Nanti ada yang di belakang pengawal pribadi. Hati-hati. Ini dengan Pak Hendra di Lungsang, aduh melotot dia punya mata. Hati-hati, ada dua itu pengawal ini. Tadi Pak Hendra, hati-hati Diana, jangan salah pilih Diana. Terus saya tertarik masuk ini, kau tidak, aduh parah juga kalau begini. Jadi sambil lagu aneh Jordan.
0: Apa itu Bapak? Ya? Nama lo? Nama lo? Bukan main lagu.
4: Ada lagu itu Namango, Mango.
0: Bukan Mango judulnya, bukan Namango. Bukan main juga batambah-tambah DP nama judulnya. Judulnya itu Heri Rahman Mango.
4: Oh, Mango.
0: Mango. Bukan Namango. Aduh.
4: Ini juga Pak Udin dia sebelah sayang di luar tempat. Saya ikut aja Pak Udin. Sayang.
0: Jangan cemburu nanti Pak Udin. Aduh. Kenapa itu, sudah?
4: Bapak masuk belum?
0: Belum. Mungkin dah. Masih Bamasas tahu. Itu sudah. Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke penelpon terakhir saya. Halo.
5: Halo sayang.
0: Halo sayang.
5: Kenapa kau dipanggil sayang?
0: Iya, tidak kenapa-kenapa Bapak.
5: Kan saya enggak saya punya adik.
0: Iya, betul itu. Anak
5: bukan
0: juga.
5: Kekasih, ya?
0: Ada bukan anak kekasih, kan sayang, begitu.
5: Heeh.
0: Ya. Adik, anak kan adik. Begitu tuh.
5: Iya, iya. Halo saya.
0: Oke, dengan siapa bukan. Dulu? Dengan siapa dulu ini, Dan?
5: Waduh, enggak usah lupa kenapa nama. Aduh.
0: Dengan Bang. Bapak. Oh, dengan Bapak Anwar di
5: Di Susu.
0: Di Susu. Oke. Okay. Oh, saya kira putra.
5: Jadi terakhir saya ini.
0: Terakhir. Iya, penelpon terakhir.
5: Oh, saya ingin dengar lagunya.
0: Lagunya Kriwa siapa?
5: Pesebe.
0: Ya?
5: Nokila Laki.
0: Nokila Laki.
5: Trio yang menyanyi, trio atau trio apa itu?
0: Yang penting bukan trio ambisi.
5: Ya, trio bebe barangkali.
0: Oke, dari Bram Larengi.
5: Oh iya betul, okay. trio namanya ya.
0: Iya.
5: Terima kasih Lona Lili.
0: Oke, terima kasih juga Bapak.
5: Ini tadi ya, saya lihat tadi ini kata-kata terus ya, tanggal muda ini.
0: Oh begitu memang.
5: Kalau tidak dengan saya, tanggal muda ini. Semua sehat-sehat, dompet, sehat fisik, makanya
0: pikiran.
5: Saya banyak bermain. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bapak Anwar.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh Sarara, karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan saja acara kita di pagi hari ini dengan acara request lagu dangdut Kylie. Terima kasih untuk Komius semuanya yang sudah bergabung ya, dan mohon maaf yang belum sempat saya terima teleponnya, mohon dimaafkan. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Saya undur diri dari ruang dengar Komius. Nanti setelah ini ada rekan Ratu Balgis yang akan menemani Komius sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya Lili Lestari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Generasi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang, jadi tentu turun aku. Ane mau buat dulu sama dia harus kena kebunja. Gak jadi buat bang, dia keberakan bunda. Maka aku sampai sumpah sama kau.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balik. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat dari Rumah Suara Budita Pasanggani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Anda semua di siang hari ini? Tentunya saya berharap Anda dalam keadaan yang fit selalu, sehat tidak kurang suatu apapun. Kalau tadi Anda sudah ditemani oleh rekan saya Lili Lestari, kali ini saya akan hadir menemani Anda sampai di pukul 13 nanti. Selamat siang buat yang mungkin baru saja pulang dari beraktivitas di luar ya di pagi hari. Entah itu mungkin jogging atau mungkin sekedar cari-cari cemilan manja gitu ya. Tapi yang pasti sama-sama sarara, aktivitas-aktivitas seperti ini memang harus kita kerjakan untuk memberikan suasana berbeda bagi kita ya. Karena kalau dari Senin sampai Jumat kita full of activity ya di kantor apa di kerjaan. Di Sabtu Minggu kita bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi keinginan kita ya. Nah, yang pasti dalam kegiatan Anda semua, saya akan menemani dengan informasi dan juga lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda semua di siang hari ini. Jangan kemana-mana.

Sabtu selalu jadi hari yang dinantikan banyak orang ya, setelah menjalani rutinitas pekerjaan sekolah 5 hari kemarin. Sabtu menjadi kesempatan untuk mengisi waktu dan berbagai aktivitas yang menyenangkan ya. Yang pasti saya berharap Anda semua juga di pagi hari ini sedang mengerjakan hal-hal yang menyenangkan buat Anda. Dan ada sebagian orang yang mungkin mengerjakan pekerjaannya atau kegiatannya di hari Sabtu itu dengan mungkin olahraga ya, atau jalan santai bersepeda, atau mungkin sekedar berkumpul bersama keluarga, karena kita ada di quality time yang biasanya di mana dari hari Senin sampai di hari Jumat kita sibuk dengan aktivitas di setiap harinya ya. Oke, di siang hari ini kita ada di pukul 10 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Saya akan hadir untuk Anda dengan informasi seputar suku Kajang. Suku Kajang ini adalah komunitas adat di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang terkenal teguh menjaga alam dan tradisi leluhur. Mereka hidup sederhana tanpa teknologi modern, memakai pakaian serba hitam serta memegang prinsip hidup selaras dengan alam di kawasan Tanah Toa. Nah, pakaian serba hitam ini sebenarnya yang dipakai oleh suku Kajang, yaitu mereka memakainya karena ini menjadi simbol kesederhanaan, persamaan, dan juga dianggap sebagai ibu. Nah, kalau suku Kajang tidak memakai alas kaki karena memang tidak ada sepatu dan sendal yang mereka pakai agar mereka merasa lebih dekat dengan bumi dan dianggap sebagai ibu tentunya. Nah, di suku Kajang sendiri pedoman hidup mereka tertulis dan berisi aturan moral dan ketuhanan dan larangan merusak alam. Nah, kalau di pedoman hidup mereka itu juga adalah moral ya, aturan moral yang sangat penting dijaga. Nah, untuk pemimpin sendiri mereka itu dipimpin oleh kepala adat Amatoa yang dipilih secara turun-temurun dan mistis ya. Mistis kayak nama band ya. Nah, kawasan inti adat yang ketat dari suku Kajang di mana warga dilarang pakai listrik, kendaraan bermotor, HP, ataupun membangun rumah tembok. Jadi mereka itu memang benar-benar menerapkan di keseharian mereka itu bahwa kawasannya mereka itu ketat sekali dengan adat istiadat mereka sendiri ya. Nah, ke wilayah luar yang di tempat mereka hidup yaitu warga yang mulai beradaptasi dengan teknologi dan pendidikan modern itu juga tetap bisa dirasakan oleh orang-orang suku Kajang, tapi disebut dengan Kajang luar ya. Nah, untuk hutannya sendiri ini dibagi menjadi hutan keramat, hutan perbatasan, dan hutan rakyat yang dipakai untuk memang menjaga sumber air dan kelestarian lingkungan. Jadi memang suku Kajang ini sangat mengutamakan ya, Sabsob Sarara, hal-hal yang mengenai penerapan budaya mereka. Suku Kajang masih kental ya dengan budaya dan adatnya. Suku ini populer karena masih memegang teguh adat tradisional yang juga terkesan menutup diri dari modernisasi ya. Oke, dan kalau kita bicara suku Kajang,
Ini mereka menetap di Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di Desa Tanah Toa sendiri ini terletak sekitar 200 km arah timur Kota Makassar. Jadi kalaupun Anda ingin ke sana, berarti Anda harus ke Makassar dulu. Karena memang secara geografis suku Kajang terbagi menjadi dua, yakni Kajang Dalam atau yang mereka sebut Tau Kajang atau Kajang Luar atau yang disebut Tau Lembang. Nah, batas antara Kajang Dalam dan Kajang Luar itu ditandai dengan pintu gerbang berarsitektur tradisional Kajang. Oke, sebentar kita masih akan lebih banyak lagi membahas dengan topik kita ya, itu suku Kajang ya. Saya menyapa dulu buat teman-teman yang hari ini lagi beraktivitas di luaran rumah. Jangan lupa, kayaknya agak terik ya matahari hari ini. Anda bisa menyiapkan mungkin skincare atau apa gitu yang membuat kulit-kulit Anda bisa lebih terjaga ya. Apa ya, sunscreen ya kata orang ya. Nah, nanti juga kita akan banyak spill-spill lah tentang informasi-informasi mengenai Sulawesi Selatan sendiri. Kita ke lagu dulu deh, ini lagunya lagu rakyat ya untuk

Sang Waktu Indonesia Tengah. Karebo Pemulana, aktivitas belajar mengajar di SDN 6 Sojol, Kabupaten Donggala terancam terganggu setelah sekolah tersebut diduga disegel oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan. Informasi penyegelan itu ramai beredar di media sosial Facebook, salah satunya di ruang unggahan akun Imran pada hari Jumat kemarin. Dalam unggahan tersebut terlihat sebuah spanduk dibentangkan di pagar sekolah dengan tulisan, "Sekolah ini ditutup sementara, tanah atau lahan masih dalam sengketa ahli waris keluarga Indukella." SDN 6 Sojol berlokasi di Jalan Translosi Palu, Toli-Toli, Dusun Ou, Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Akun Imran juga menuliskan bahwa salah satu sekolah dasar di Desa Pangalasiang terancam ditutup karena adanya pihak yang mengklaim kepemilikan atas tanah tempat sekolah tersebut berdiri. Kareba Kaupunya, kabar gembira bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda resmi berlakukan program insentif pajak kendaraan bermotor PKB mulai 3 Agustus hingga 5 September 2026. Program tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sulawesi Tengah. Kepala Bapenda Sulawesi Tengah Andi Imran mengatakan informasi yang beredar mengenai program tersebut benar adanya. Ia menjelaskan terdapat 3 bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat. Pertama, pembebasan sanksi administrasi berupa penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebesar 100%. Kedua, pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50% terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2025, katanya. Artinya, tunggakan pajak kendaraan tahun 2025, 2024, dan tahun-tahun sebelumnya mendapat potongan pokok pajak sebesar 50%. Selain itu, Pemprov Sulteng juga memberikan insentif bagi kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Sulawesi Tengah. Sampai sebesar apa, bisa mengarih basal ya, Tinti Sapusango, Yakuratu. Ratu.

0: Pukul habis buku tepung deh, emak kau yang mencesam bahasa kita tepung deh. Ini kita mau pertama tetap bahasa kita karena tempat ini bahasa kita tepung ini supaya
1: tetap kita memakai bahasa ini memakai
0: sampai nganak-nganak purina tetap galan.

0: Lin, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Ma.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana mi nong belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar mi dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

Terima kasih anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, suara budi tempat sanggani. Kita masih melanjutkan kebersamaan di kesempatan siang hari ini. Nah, dilansir dari jurnal Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dengan judul Amatoa Budaya atau Kearifan Lokal Suku Kajang dalam di buku Bulukumba Sulawesi Selatan, Kajang dalam sangat memegang teguh adat tradisional. Mereka tetap mempraktikkan hidup sederhana sebagaimana yang diajarkan leluhurnya. Nampak.

Masyarakat suku Kajang dalam mempercayai sangat mempercayai bahwa benda-benda yang berbau teknologi bisa memberi dampak negatif dalam kehidupan mereka. Hal ini dianggap mengganggu hubungan relasi manusia dengan lingkungan alam karena sifat teknologi bisa merusak kelestarian sumber daya alam. Itulah sebabnya masyarakat suku Kajang belum bisa menerima peradaban luar. Bagi mereka, hidup sederhana seperti leluhur sebelumnya lebih baik dibandingkan dengan hidup modern ya. Nah, berbeda dengan Kajang dalam, Kajang luar atau Tau Lemba sudah bisa menerima peradaban seperti listrik. Kehidupan Kajang luar memiliki kehidupan yang relatif modern ya. Melansir laman Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI, Amatoa adalah sebutan untuk pemimpin adat tertinggi dalam komunitas suku Kajang. Ama artinya bapak, sedangkan toa berarti yang dituakan. Bagi masyarakat Kajang, Amatoa adalah orang suci yang dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amatoa tidak dipilih oleh rakyat, bukan juga dari garis keturunan maupun penunjukan dari pemerintah. Amatoa ditunjuk melalui proses ritual di dalam hutan Tombolo atau hutan keramat yang disebut Turiek Akrakna. Amatoa mendapatkan jabatan seumur hidup, artinya Amatoa akan menjabat sampai meninggal dunia.

Nilai kejujuran ini merupakan landasan pokok yang dijalankan oleh masyarakat suku Kajang dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu, kerayeng atau pimpinan sangat diakui memiliki sifat yang jujur oleh masyarakat. Sejalan dengan ungkapan masyarakat Kajang yaitu Lambu Sunuji Nukarayeng yang artinya karena kejujuranmu maka engkau jadi karayeng. Keteguhan atau yang disebut gatang oleh masyarakat suku Kajang yang artinya kuat dan tangguh dalam pendirian. Peradilan adat suku Kajang tidak membedakan atau memihak, walaupun kerabat atau anak sendiri akan tetap diputuskan bersalah apabila mereka memang bersalah. Nah, meskipun nama tua tidak dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi pelaksanaan kepemimpinan tetap dilibatkan dan melibatkan rakyat ya. Artinya, aspirasi dari masyarakat tetap ditampung dan dipertimbangkan oleh nama tua, kemudian menjadi kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan oleh nama tua. Sebuah perhubungan persatuan dan kebersamaan masyarakat suku Kajang disebut juga dengan asik Kajajeng, yang artinya sama-sama orang Kajang dan nama tua selalu berusaha menjaga persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat kawasan adat maupun Kajang luar. Salah satu wujud persatuan adalah bermusyawarah atau mereka disebut aborong dan akan melakukan musyawarah ketika hendak melakukan kegiatan.

Baik, sampai sama Sarara, sebentar masih kita akan membahas mengenai pakaian suku Kajang dan mengenal lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi soal suku Kajang. Tapi setelah lagu-lagu yang saya dirikan untuk ada di siang hari ini tentunya. Tetap di Perempat RRI Palu.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadinya ini menuju pro ampa RRI Palu. Kamai ramu kita, rapak rosok foto sampai subuh. Tadinya ini dari kami pro ampa RRI Palu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya lisan. Pulau kecil yang termasuk dalam kawasan Kepulauan Togian dan dikatakan sebagai tempat indah tersembunyi yang tak tertera di peta. Pulau mempesona dengan luas 5 hektar ini menawarkan hamparan pasir putih yang dikelilingi kristal jernih dengan laut tirus yang kaya akan terumbu karang. Suasana yang terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk suasana perkotaan merupakan daya tarik utama dari pulau satu ini. Bagi yang menambahkan pengasingan dan ketenangan, maka tempat ini adalah tempat yang sempurna.

0: tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan kah? Kau yang tanam?
2: Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
2: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
3: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Hari yang dinantikan banyak orang ya, setelah menjalani rutinitas kerja dan sekolah selama 5 hari, Sabtu menjadi kesempatan untuk mengisi waktu dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan sekaligus bermanfaat ya. Bagaimana dengan Anda? Seperti apa sih aktivitas Anda di hari ini, hari Sabtu yang weekend ya, kata orang sih libur. Coba aku, oh my god. Oke, okay, yang pasti saya berharap walaupun Anda bekerja atau lagi libur pun, semua hal harus kita syukuri ya, karena begitu banyak orang di luar sana juga yang memimpikan untuk ada di posisi kita, memiliki pekerjaan, walaupun mungkin Anda merasa pekerjaan Anda ini sesuatu yang memberatkan, ada hal-hal yang berat, mungkin ada pekerjaan yang terlalu banyak gitu, yang apa ya, kata orang sih tidak adil antara salary-nya dan pekerjaannya. Tapi kita harus tetap mensyukuri bahwa kita masih punya pekerjaan yang bisa menopang hidup kita. Karena begitu banyak orang di luar sana yang tidak memiliki pekerjaan. Maka dari itu lebih banyak bersyukur, itu lebih baik daripada kita banyak mengeluh ya. Baik, saya masih melanjutkan lagi untuk Sabtu siang kita ini ya. Di Sabtu siang hari ini saya akan masih membahas mengenai suku Kajang. Kali ini kita akan membahas tentang pakaian dari suku Kajang. Dilansir dari jurnal UIN Alauddin Makassar dengan judul Proses Interaksi Sosial Komunitas Adat Kajang di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di mana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Kajang memakai pakaian hitam dan tidak menggunakan alas kaki. Begitupun pengunjung dari luar Kajang diwajibkan menggunakan pakaian berwarna hitam. Nah, menurut masyarakat Kajang, hitam memiliki arti kesederhanaan dan persatuan dalam segala hal. Hitam juga disebut menunjukkan kekuatan dan derajat yang sama di mata sang pemilik jagat. Suku Kajang memiliki beberapa pakaian adat mulai dari atas kepala sampai bawah. Di antaranya sarung hitam atau tope leleng, pengikat kepala bagi laki-laki atau pasapu, pakaian berwarna hitam bagi perempuan atau baju polko, dan bagi laki-laki baju tutu dan celana pendek di atas lutut berwarna putih bagi laki-laki atau pacaka. Nah, sarung hitam sendiri ini ada atau tope leleng adalah sarung hitam yang digunakan oleh masyarakat Kajang. Sarung tersebut ditenun dan dijahit langsung oleh orang-orang Kajang. Sarung ditenun sebelumnya dalam bentuk kain, nanti setelah ditenun baru bisa dijahit dan disarung. Topi leleng digunakan layaknya memakai sarung pada umumnya, bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Cara pakainya sama dengan cara pakai sarung pada umumnya. Nah, bagian dari pakaian adat lainnya adalah pengikat kepala bagi laki-laki yang disebut sepasapu. Sama seperti tope leleng, pasapu juga hasil tenun yang berwarna hitam dari masyarakat suku Kajang. Nah, selanjutnya baju dari pakaian perempuan suku Kajang disebut dengan baju poko. Ini merupakan pakaian sehari-hari masyarakat Kajang yang berwarna hitam. Modelnya sama dengan baju bodong, hanya saja baju poko tidak memiliki payet-payet ya. Nah, sama juga dengan baju poko, baju tutu juga dibuat dengan menggunakan kain warna hitam. Baju tutu memiliki model yang sama dengan baju laki-laki pada umumnya. Bagian depan terdapat 2 buah saku menggunakan kerah dan dibuat dengan 2 model lengan, yaitu panjang dan pendek. Bagian terakhir dari pakaian adat suku Kajang adalah pacaka. Ini adalah celana yang di atas lutut
tersebut digunakan sehari-hari oleh lelaki di Kajang. Celana yang dibuat menggunakan kain berwarna putih dan dijahit sendiri ini, uniknya kalau celana pada umumnya menggunakan karet, suku Kajang menggunakan benang atau kain pada bagian pinggangnya. Oke, sebentar kita masih akan melanjutkan tentang suku Kajang dan seperti apa rumah adat dari suku Kajang. Namun kita sejenak akan ada di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, di mana Sabtu Sarara kami akan menghadirkan berita di pas jam 12.

Reba Pamulana, maestro seni rupa Indonesia asal Cilacap, Jawa Tengah yang menetapkan dan berkarya di daerah istimewa Yogyakarta, Nasirun dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta pada Sabtu sekitar pukul 5 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Salah seorang tetangga Nasirun, Bimo Aditya di Perum Bayaman Permai Ogoy Bayan, Kelurahan Ngesti Harjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul pada hari Sabtu membenarkan kabar duka tersebut. Jenazah masih di rumah sakit AMC dan informasi jenazah akan dimakamkan di makam seniman Giri Sabto Imogiri Bantul. Menurut Bimo, kabar duka tersebut cukup mengejutkan karena masih sempat berbincang dengan Nasirun pada Jumat sore. Berdasarkan informasi dalam surat berita lelayu, jenazah akan dimakamkan di makam seniman Giri Sabto Imogiri Tilamat, Kelurahan Wukir Sarik, Kapanewon, Imogiri, Kabupaten Bantul pada hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kareba Kapuna, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul secara resmi membuka MPLS gelombang kedua secara virtual dari Jakarta. Sementara Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono menghadiri pembukaan MPLS secara langsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Wonosobo, Jawa Tengah. Data menunjukkan lebih dari 4 juta anak usia sekolah di Indonesia tidak bersekolah. Anak-anak inilah yang menjadi penerima manfaat sekolah rakyat, ujar Gus Ipul dalam keterangan resmi di Jakarta. Mensos menyampaikan apresiasi kepada para gubernur, bupati, wali kota serta seluruh unsur pemerintah daerah yang telah mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat dan menjadi program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sampai sementara, visi moga reba, salihatinti, sapuran dua, yakuratu.

0: Sinta, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia semakin maju?
1: Banyak. Semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Contohnya?
1: Contohnya itu belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, dan saling membantu. Semangat itulah yang sejalan dengan astacita, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera, dan bersih.
0: Wah, perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar ya.
1: Tetapi dari langkah kecil yang dilakukan bersama dan dilakukan secara konsisten.
2: Mari wujudkan semangat astacita melalui tindakan nyata. Bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
3: Astacita untuk Indonesia. Langkah kecil hari ini, masa depan gemilang menanti.

97,5 FM Pro 4 TRR Palu Surabaya Tersanggani. Kita masih melanjutkan lagi untuk rumah adat suku Kajang. Melansir dari jurnal Universitas Psikolog Universitas Surabaya dengan judul Amatoa Budaya atau Karifan Lokal, suku Kajang Dalam di Bulukumba Sulawesi Selatan. Rumah adat suku Kajang berbentuk rumah panggung mirip dengan bentuk rumah adat suku Bugis Makassar. Orang Kajang membangun rumah dengan menghadap ke arah barat atau terbitnya matahari. Hal ini dipercaya mampu memberikan keberkahan. Bagian dalam rumah Kajang hampir tidak memiliki sekat, namun sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang depan. Dilansir dari laman Kementerian Kebudayaan RI, sama seperti pakaian hitam tanpa alas kaki yang mempunyai makna, masyarakat Kajang percaya bahwa menyentuh tanah secara langsung akan mengingatkan bahwa kita akan kembali ke tanah juga. Salah satu yang menciri khas masyarakat suku Kajang adalah menggunakan bahasa Konjo. Mereka tidak memakai bahasa Indonesia karena masyarakat suku Kajang tidak pernah merasakan pendidikan formal. Nah, masyarakat suku Kajang memeluk agama Islam, namun mereka juga menjalankan kepercayaan adat suku Kajang yang disebut Patungtung. Agama Islam di suku Kajang pertama kali dianut oleh Datuk Tiro, namun Datuk Tiro berpindah ke Hila-Hila dan meninggal. Kemudian masyarakat suku Kajang menganggap ajaran agama yang diberikan oleh Datuk Tiro terbilang jauh dari kata cukup, terutama soal syariatnya. Maka dari itu masyarakat suku Kajang akhirnya menjalankan kepercayaan adat, yaitu Patungtung yang merupakan campuran kepercayaan leluhur dan ajaran Islam. Makna dari itu yaitu suku Kajang menjalankan kepercayaan adat Patungtung yang merusak campuran kepercayaan leluhur akan dan juga akan ajaran Islam ya. Patungtung artinya penutup, yang berarti mencari sumber kebenaran sebuah kepercayaan yang diajarkan tentang menjaga lingkungan serta kesederhanaan hidup tentunya. Masyarakat suku Kajang menjalankan hidup sederhana sesuai adat. Mereka hidup menyatu dan menjaga hubungan dengan baik. Nah, proses dan seluruh makhluk hidup yang ada dalam kawasan tersebut tidak boleh disakiti atau dirusak pun dengan sesama manusia. Hal tersebut diyakini masyarakat Kajang dalam menjalani kehidupan yang merupakan ketentuan dari Turiyuk Akrana melalui Amota. Seperti itulah sistem kehidupan masyarakat suku Kajang, di mana setiap pesan adat, agama, dan lainnya harus berakhir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar lagu ini?

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: lagu gak wakmu lo ya. Sumpah gak wak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Gak apa.
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen lu tuh wak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Ke, kenapa HP ku ini kah? Mau suka ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join nih penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kayak itu resikonya? Memang cepat cair, cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh, tepaknya lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Sama-sama Sarara, tidak terasa kita sudah ada di penghujung untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Saya harus undur diri dari ruang dengar Anda, tapi Anda jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan saya A.R. Novianti yang akan menemani Anda tentunya. Saya Ratu Bangki undur diri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Tabe.

0: Rosalia, Tinti, Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kadiba Pamulana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu kembali menggelar Kemah Pustaka Budaya 2026 bagi pelajar SMP dan MTS pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu itu diikuti 120 siswa dan 20 guru pendamping dari 10 sekolah. Kemah Pustaka Budaya mengusung tema menumbuhkan kreativitas dan cakap digital di kalangan pelajar. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan budaya literasi sekaligus membentuk pelajar sebagai agen literasi di lingkungan sekolah. Fungsional Pustakawan Ahli Muda Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu, Endah Rahmawati, mengatakan Kemah Pustaka Budaya telah menjadi agenda rutin sejak 2017. Menurutnya, program itu dirancang untuk menumbuhkan kegemaran membaca sekaligus mengembangkan kreativitas peserta melalui berbagai aktivitas literasi.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, Profesor Kiai Haji Zainal Abidin, menyatakan dukungannya terhadap penerapan hukum mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut merespon rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Pusat yang mendesak para aparat penegak hukum untuk menerapkan pidana mati terhadap koruptor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Profesor Zainal Abidin, rekomendasi MUI Pusat bukanlah upaya menciptakan norma hukum baru, melainkan dorongan agar aparat penegak hukum menjalankan secara maksimal regulasi yang telah disahkan negara. Rais Syuriah PBNU itu menjelaskan pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Sampai sebesar arafes ya mekareba saleatinti saputa talu yaku aarnoviatin OPV kami panjili di kareba saleatinti sabu ampat.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Hari Sabtu ini, tanggal 1 Agustus 2026 di pukul 13.15 dan sahabat budaya, semoga dimanapun Komyu berada selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas tentunya. Memasuki awal bulan Agustus, sahabat budaya, marilah kita menjadikan momen ini sebagai awal untuk menumbuhkan semangat baru, memperkuat tekad tentunya dan terus berkarya sampai jangan sampai hilang rasa ingin terus berkarya tentunya ya sahabat budaya. Dan juga akhir pekan bukan hanya untuk beristirahat ya, tetapi juga ada kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, untuk menikmati waktu yang berkualitas dan mengisi hari dengan kegiatan positif tentunya. Dan sahabat budaya, selama beberapa jam ke depan saya akan menemani kaum Muyu di siang hari ini sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan semoga kebersamaan kita di siang hari sampai dengan sore hari ini dapat menjadikan teman yang menghibur sekaligus menambah semangat untuk melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Dan sahabat budaya, di tes atau kaili kali ini kita akan membahas tentang 10 makanan khas Papua yang menggugah selera. Aduh, sudah makankah Komyu sahabat budaya? Jangan lupa

sore hari nanti ya sahabat budaya. Dan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yaitu Papua, yang merupakan satu provinsi terbesar di Indonesia tentunya ya, dikenal tidak hanya karena kekayaan alamnya yang luar biasa, tapi juga karena makanan khas dan unik yang ada di sana. Dan makanan tersebut tidak hanya menawarkan cita rasa yang khas, tetapi juga merupakan bagian penting dari budaya dan juga kehidupan masyarakat Papua sahabat budaya. Salah satunya yaitu makanan khas dari Papua yaitu papeda. Jujur saya selama 1 tahun di sini, 1 tahun lebih, belum pernah mencoba papeda sahabat budaya. Tetapi memang kalau kita lihat ini seperti menggiurkan sekali ya. Mungkin akan menjadi tes terbaru saya kalau misalnya saya sudah mencoba papeda. Nanti mungkin suatu saat apabila ada kesempatan saya juga ingin mencobanya sahabat budaya. Dan papeda ini juga sering disebut sebagai bubur sagu sahabat budaya, yang merupakan makanan pokok di Papua yang sangat terkenal dengan teksturnya yang lengket dan juga kenyal. Dan hidangan ini dibuat dengan merebus sagu yang telah dicampur dengan air hingga mengental, hampir seperti membuat lem, tetapi tentunya dalam versi yang lezat sahabat budaya. Dan uniknya bahan dasar sagu ini berasal dari pohon sagu yang tumbuh liar di hutan Papua. Dan proses penanaman sagu ini membutuhkan keahlian khusus sahabat budaya untuk memilih memanen pohon sagu itu yang cocok untuk dijadikan bahan utama hidangan itu seperti papeda. Itu membutuhkan pengetahuan ya, yang sudah diwariskan secara turun-temurun di Papua tentunya. Pohon sagu ini tumbuh subur di daerah yang rawa dan juga hujan dataran rendah. Dan untuk mendapatkan hasil terbaik sahabat budaya, masyarakat Papua ini biasanya memilih pohon yang telah mencapai usia matang, yaitu dari sekitar 7 sampai 10

pohon tidak asal memilih pohon lalu ditebang terus diolah menjadi sagu ya sahabat budaya. Nanti kita ulas lagi bagaimana cara pembuatan sagu dan proses pengolahannya. Jadi tetap bersama kami sahabat budaya.

0: yang jelek, si pangeran menolongnya wanita untuk mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi tentang perbincangan kita tentang makanan khas dari Papua yaitu papeda. Dan memang sahabat budaya, proses pemanenan pohon sagu ini dimulai dengan memilih pohon yang menunjukkan tanda-tanda matang, yaitu tadi

empulur dari di dalamnya. Dan empulur sagu ini yang kaya akan pati, dan proses pengambilan pati ini dilakukan dengan cara memarut empulur tersebut menggunakan alat tradisional, lalu disaring melalui air yang memisahkan pati dengan serat-serat yang tidak digunakan. Jadi sahabat budaya, pati yang terkumpul kemudian diendapkan hingga mengental, dan nantinya itu akan digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat papeda. Dan juga sahabat budaya, pemilihan waktu yang tepat juga penting dalam memanen pohon sagu, yang biasanya pohon sagu itu dipanen saat musim kemarau, sahabat budaya. Jadi ketika kandungan pati di dalam batangnya lebih tinggi, dan karena proses fotosintesis ini berjalan lebih efektif tanpa melalui banyak air yang mengencerkan pati tersebut. Dengan demikian sahabat budaya, pati yang dihasilkan ini akan lebih banyak dan berkualitas juga tentunya, yang memang ideal untuk membuat papeda yang kenyal dan juga lezat. Dan masyarakat lokal sendiri sahabat budaya sangat menghargai dan menjaga kelestarian pohon sagu, karena pohon ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Papua sendiri sahabat budaya. Dan setiap kali pohon sagu ditebang, biasanya akan dilakukan penanaman bibit baru untuk memastikan pasokan sagu yang berkelanjutan di masa depan tentunya. Sebagai makanan sehari-hari di rumah penduduk Papua, papeda biasanya disantap bersama lauk berkuah seperti ikan kuah kuning. Jika Komyu pernah mencicipi bubur sumsum, tekstur papeda ini mungkin sedikit mengingatkan pada bubur sumsum, meski lebih kenyal dan juga gurih sahabat budaya untuk papeda sendiri. Dan papeda adalah simbol kekuatan dan ketahanan masyarakat Papua yang biasa disajikan dalam acara-acara penting dan juga di kehidupan sehari-hari sahabat budaya. Dan selanjutnya ada juga udang selingkuh sahabat budaya. Wow, tidak orang saja yang selingkuh, tapi udang juga selingkuh ya sahabat budaya. Tapi ini bukan selingkuh dalam arti negatif sahabat budaya. Jadi udang selingkuh ini merupakan jenis udang air tawar yang unik, karena memang memiliki bentuk tubuh udang tetapi capitnya seperti kepiting sahabat budaya. Jadi bagaimana bisa dikategorikan bentuknya seperti udang tetapi memiliki capit-capit seperti kepiting? Dan spesies udang yang sering digunakan adalah udang galah atau sejenis udang air tawar lokal yang tumbuh besar di sungai-sungai pegunungan Papua sahabat budaya. Udang ini memiliki capit yang panjang tentunya dan memberikan tampilan yang menyerupai kepiting. Itulah asal muasal kenapa udang ini dijuluki udang selingkuh, karena seolah-olah udang ini selingkuh menjadi kepiting sahabat budaya. Dan juga proses penangkapan udang ini dilakukan dengan cara tradisional oleh nelayan lokal di sekitar Sungai Baliem. Nelayan ini biasanya menggunakan jaring atau perangkap khusus yang diletakkan di area sungai di mana udang-udang besar ini biasa berkumpul sahabat budaya. Dan penangkapannya ini juga sering dilakukan di malam hari atau dini hari saat udang lebih aktif mencari makan. Dan setelah udang ditangkap, mereka biasanya langsung dibawa ke pasar-pasar lokal atau dapur rumah-rumah wamena. Udang segar ini kemudian dibersihkan, dibuang bagian kepala dan cangkangnya, dan langsung diolah menjadi berbagai macam hidangan. Dan salah satunya udang selingkuh yang dimasak dengan saus Padang. Wow, bumbu rempah dan juga digoreng garing. Aduh, ini semakin siang semakin lapar ya sahabat budaya kalau kita berbicara tentang makanan terus ini. Dan juga dalam beberapa kasus sahabat budaya, udang ini juga bisa diasapi sebelum dimasak untuk menambah aroma khas pada hidangannya. Nanti kita akan membahas menu lain yang ada di Papua tentunya di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Propat RRI Balu, seru budaya Tapasanggani.

0: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
1: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, beda lagi ya.

0: artinya kita berdua senang bahagia. Sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal
1: di surga hasonangani, ingananana dumengani,
0: bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang penciptanya.
2: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang Batak saat dimainkan.

ritmik tetabuhan gondang ditingkahi sayatan melodik sarune yang terdengar indah, mengalun cepat, membangkitkan semangat. Gondang Batak dengan segala kesakralan dan keunikannya adalah kekayaan Ibu Pertiwi yang patut kita lestarikan.

Sahabat Budaya, hidangan dari Papua selanjutnya yaitu adalah ikan bakar Manokwari, Sahabat Budaya. Ikan bakar ini merupakan hidangan populer yang berasal dari pesisir Manokwari, Papua, Sahabat Budaya. Dan ikan segar biasanya yang digunakan itu adalah ikan tuna atau ikan kerapu, dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Papua lalu dibakar di atas bara api hingga menghasilkan rasa gurih dan aroma yang khas, Sahabat Budaya. Dan juga bumbu yang digunakan meliputi bawang putih, bawang merah, cabai, kunyit, dan juga sedikit air jeruk nipis untuk memberikan sentuhan asam yang segar. Proses pemanggangannya ini juga dilakukan dengan hati-hati, Sahabat Budaya, karena memastikan ikan tetap lembut dan di dalamnya masih memiliki kulit yang garing di bagian luarnya, Sahabat Budaya. Uniknya, ikan yang digunakan untuk hidangan ini diperoleh langsung dari Laut Papua yang memiliki kekayaan hasil tangkap ikan yang segar, dan seringkali ikan yang digunakan ini ditangkap dengan metode tradisional menggunakan jaring atau pancing. Dan hidangan ini juga bisa dibandingkan dengan ikan bakar khas Indonesia lainnya seperti ikan bakar dari Jawa atau Bali, namun dengan bumbu dan rempah yang lebih kuat dan khas, memberikan sensasi rasa yang lebih berani dan eksotis tentunya. Ikan bakar Manokwari ini biasanya disajikan dalam acara adat, perayaan khusus, dan sebagai hidangan sehari-hari di rumah-rumah pesisir, terutama saat ada tamu atau acara penting. Selanjutnya ada juga ikan bungkus, Sahabat Budaya. Ikan bungkus adalah hidangan yang memadukan ikan segar dengan bumbu rempah khas Papua yang dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang hingga bumbunya meresap. Kalau kita mungkin taunya pepes ya, Sahabat Budaya. Dan cara pembuatannya cukup sederhana, namun yaitu dengan ikan segar diberi bumbu lalu dibungkus rapi dengan daun pisang yang memberikan aroma harum dan juga khas saat dipanggang. Oh, bedanya kalau pepes itu kan kita kukus ya, Sahabat Budaya, kalau ini dipanggang. Dan daun pisangnya ini berfungsi sebagai pembungkus alami yang tidak hanya melindungi ikan tetapi juga memberikan sentuhan aroma khas dari daun pisangnya sendiri. Dan bahan baku ikan yang digunakan biasanya dipanen langsung dari perairan Papua yang masih sangat alami dan bersih, Sahabat Budaya. Hidangan ini juga bisa disamakan dengan pepes ikan dari Jawa, namun ikan bungkus memiliki rasa rempah yang lebih ringan dan juga alami tentunya. Meskipun sering disajikan dalam acara sehari-hari, ikan bungkus ini juga bisa ditemukan di acara-acara adat dan juga perayaan tertentu, terutama di komunitas pesisir Papua. Dan itulah, Sahabat Budaya, beberapa makanan khas dari Papua yang tidak hanya menawarkan keunikan rasa tetapi juga mencerminkan kekayaan alam dan budaya masyarakat Papua sendiri. Dengan mengenal mencicipi masakan khas dari Papua, kita turut menghargai keberagaman kuliner Indonesia yang luar biasa.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
6: Oh, itu namanya tuh guiding block.
5: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
6: Ngabur.
7: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Sampah Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pambolana diduga sakit hati lantaran tidak terima ditegur saat sholat. Seorang siswa di Kabupaten Bol, Sulawesi Tengah nekat menganiaya guru sendiri. Kasus dugaan guru dianiaya murid ini menimpa Budiansyah, seorang guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karamat, Kabupaten Bol. Adapun terduga pelaku menganiaya tidak lain adalah muridnya sendiri yang masih duduk di bangku kelas sekolah berinisial R. Insiden ini bermula pada hari Jumat 27 Juli 2026 lalu di lingkungan SMA Negeri 1 Karamat Bol. Saat itu seluruh warga sekolah tengah salat Jumat berjamaah. Kepala sekolah SMA Negeri 1 Karamat Bol bertindak langsung sebagai khatib yang menyampaikan khutbah di mimbar. Sementara itu Budiansyah memilih berada di saf bagian belakang bersama para siswa, dan di tengah khutbah suara gaduh terdengar di saf belakang yang diduga dipicu oleh siswa berinisial R. Melihat tindakan tak terpuji muridnya, Budiansyah langsung menegur R agar menghentikan keributan dan menghormati jalannya ibadah. Kareba Kaupunel Sulawesi Tengah batal menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional 9 tahun 2027. Pembatalan itu disampaikan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional melalui surat keputusan nomor 016/SK/Korminas/7/2026 yang diterbitkan di Jakarta pada 25 Juli 2026. Kormil Nasional mencabut status tuan rumah Sulawesi Tengah untuk Fornas 2027 berdasarkan laporan resmi yang disampaikan Kormi Sulawesi Tengah melalui surat tanggal 28 April, 15 Juni, dan 20 Juli 2026. Dalam surat itu, Kormi Sulawesi Tengah melaporkan beberapa hal yang belum memiliki kepastian, di antaranya dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta jaminan keselamatan dan keamanan selama pelaksanaan acara. Sami Sungguh Sarana Fesya Mokareba Saliatin di Sapo Ampat, Yaku A. Arnoviantin, PPV Kami Panjeliri Kareba Saliatin di Sapo A. 5.

0: Kak, duriannya satu ya.
1: Mau makan di sini, Adik?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa ini? Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adik.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ratusan suku bangsa dengan tradisi yang berbeda-beda, dan salah satu komunitas adat yang hingga kini tetap bertahan mempertahankan warisan leluhurnya adalah masyarakat adat Kajang yang berada di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masyarakat Kajang sendiri dikenal sebagai masyarakat adat yang memegang teguh aturan leluhur yang disebut dengan Pasangri Kajang. Pasang merupakan kumpulan pesan, petuah, dan aturan hidup yang diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman menjalani kehidupan. Dan juga sahabat budaya, komunitas Kajang terbagi menjadi dua wilayah. Yang pertama ada Kajang Dalam, yaitu masyarakat yang sangat ketat menjalankan adat istiadat. Dan yang kedua ada Kajang Luar, mulai dari menerima sebagian perkembangan zaman meskipun tetap menghormati nilai-nilai adat. Dan juga sahabat budaya, pemimpin adat masyarakat Kajang disebut Amatoa. Amatoa sendiri memiliki peran penting sebagai penjaga hukum adat dan pimpinan spiritual sekaligus penuntun masyarakat dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Dan hal yang paling mudah dikenali dari masyarakat Kajang sendiri adalah pakaian mereka yang serba hitam dan kebiasaan berjalan tanpa alas kaki. Sahabat budaya, warna hitam melambangkan kesederhanaan, persamaan derajat, serta penghormatan terhadap alam. Dan juga mereka percaya bahwa manusia lahir dan kembali ke sang pencipta dalam keadaan yang sama, sehingga tidak perlu menunjukkan kemewahan. Dan juga sahabat budaya, kesederhanaan menjadi identitas utama dari masyarakat Kajang melalui filosofi Talasa Kamase Masea, yaitu hidup sederhana, tidak berlebihan, serta mencukupkan diri sesuai dengan kebutuhan.

0: belajar menanam petik cabe dan tomat.
1: Iya, kalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: basa kalayete. Mesa malipo, mabuli, damo agatesa, ka ngana-ngana tangga putih. Apa ne unde kita sigi yang bajagai? Membuat piara, isema bom tani nade. Ibena cara na bade songu masalah ro kepake tembah ta motor e batuana ane bahasa toke li komi ane to pune komi mone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi de
1: ane komi to boija ya ta moija
0: kagunguna tu mau mempersiap ke bahasa tahun gak bisa bingkar deh manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjani tetep ketuunguna ne maya menjadi tukaili buah maga tevai kule kamai kita gajan persenggaran ingani bahasa tukaili bahasa untuk tua ta anu numpak ketuh kita sampai najain abeh tebi wamu kule

Sahabat Budaya, mendengar jika banyak daerah menghadapi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam, masyarakat Kajang justru telah menerapkan konservasi sejak ratusan tahun lalu. Bagi masyarakat Kajang sendiri, hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan. Mereka memiliki kawasan hutan adat yang sangat dijaga Sahabat Budaya. Dengan menebang pohon tanpa izin adat merupakan pelanggaran berat untuk mereka. Begitu pula merusak habitat lebah yang mengambil hasil hutan secara sembarangan hingga menangkap ikan tanpa mengikuti aturan adat. Dan juga Sahabat Budaya, seluruh aturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem agar alam tetap lestari untuk generasi berikutnya. Dan juga Sahabat Budaya, masyarakat Kajang sendiri juga membatasi penggunaan teknologi tertentu di kawasan adat. Mereka lebih mengutamakan aktivitas yang selaras dengan alam dan juga rumah-rumah dibangun menggunakan bahan alami. Jalan di kawasan adat juga tetap sederhana dan kehidupan berlangsung tanpa mengejar kemewahan. Dan disinilah Sahabat Budaya, nilai yang mereka pegang adalah manusia bukan penguasa alam melainkan bagian dari alam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

kejujuran gotong royong serta tanggung jawab dan juga kepatuhan terhadap aturan adat. Dan nilai-nilai tersebut tetap relevan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Dan melestarikan budaya bukan berarti menolak kemajuan. Sebaliknya, budaya menjadi identitas yang memperkuat karakter bangsa di tengah arus globalisasi. Masyarakat Kajang telah membuktikan bahwa tradisi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan berdampingan. Menjadi inspirasi juga bagi siapa saja yang ingin membangun kehidupan dan yang lebih seimbang antara manusia dengan alam tentunya. Dan semoga kisah dari masyarakat adat Kajang ini mengingatkan kita bahwa menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa dan menjaga alam berarti menjaga masa depan.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
3: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
2: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
3: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
2: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
3: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
2: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
3: Jelas, selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
2: Mantap deh kalau begitu, berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
3: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai, gunakan energi dengan bijak.
2: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

0: Tinti 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, istri korban pembunuhan di Kelurahan Duyu berinisial N, dikabarkan mengalami kondisi kritis. Hal itu disebabkan adanya proses pemulihan yang dilanggar oleh pihak keluarga. Menurut keterangan Kepala Rumah Sakit Bayangkara AKBP Dr. Judi Dermawan, pihak keluarga mengikuti kemauan pasien saat meminta makanan, padahal pihak rumah sakit menyarankan agar pasien N beristirahat sembari berpuasa untuk proses penyembuhan. Permintaan puasa itu karena pasien masih harus menjalani operasi berulang kali untuk proses penyembuhan yang lebih optimal. Pihak rumah sakit langsung memberikan teguran kepada keluarga pasien mengingat kondisi yang belum cukup pulih. AKBP Dr. Judi juga mengatakan pihaknya memanggil keluarga beserta penyidik untuk berkomunikasi agar tidak terjadi hal serupa. Insiden itu mengakibatkan pihak rumah sakit harus melakukan operasi dada atau bisa disebut dengan toraks, yang sebelumnya dikabarkan istri korban pembunuhan masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Palu sampai saat ini. Kariba Kaupuna, Polres Morowali masih terus mendalami kasus pengeroyokan yang menewaskan Setiawan di Desa Baho Makmur, Kecamatan Baho Dopi, Kabupaten Morowali pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Meski telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, penyidik masih mengidentifikasi pelaku lain yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Wakapolres Morowali Kompol Inyoman Raka Arya Wiasa mengatakan hingga saat ini penyidik belum menetapkan pelaku lainnya sebagai tersangka karena masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi. Menurutnya, pemeriksaan saksi dan analisis terhadap video yang beredar menjadi bagian penting dalam proses penyidikan untuk memastikan identitas peran serta peran setiap orang dalam yang diduga terlibat. Polres Morowali juga menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan. Jika ditemukan alat bukti yang cukup, penyidik tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka baru dalam kasus pengeroyokan. Sampai semua sarana fesia mau kareba saleatinti sapu alima yaku aarno fiatin papese kami panjeliri kareba saleatinti sapu aono.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dada.

0: Bang Efe dari Dangdut. Bang Efe dari Dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani. Dan sahabat budaya, kita sudah di program Mang Epe dari Dangdut. Jadi untuk kami yang mau bergabung, boleh sekali ya sahabat budaya di 0811 456 0375, atau di 421 621. Dan saya akan menemani sore hari ini dengan goyangan-goyangan dangdut tentunya ya. Dan sahabat budaya, kita juga live di TikTok dengan akun TikTok Pro 4 RRI Palu. Jadi untuk kami yang mau bergabung, boleh sekali di TikTok kami dengan menyebutkan namanya siapa, asalnya dari mana, dan mau request lagu apa. Sudah dia mau bergabung sahabat budaya, kita sapa dulu. Halo.
3: Halo. Selamat sore Novi.
2: Selamat sore Bunda Mang Epe dari Dangdut.
3: Ya, pedangdut tersejati
2: lah. Iya, Bunda Diana mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Cincin Putih.
2: Cincin Putih, siapa ini membawakan?
3: Yang bawa itu Caca Handika.
2: Caca Handika, oke, ketemu ini ya, nanti kita putarkan.
3: Selamat sore,
2: selamat sore Bunda, terima kasih juga sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Sehat selalu Bunda dengan keluarga. Di belakang Bunda Diana kita sapa lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum cantik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
4: Ya, Dangdut tersejati le cantik.
2: Iya, Bunda mau request lagu apa ini?
4: Lagunya Amelia Malik.
2: Amelia Malik?
4: Kamelia
2: Malik. Oh, Kamelia Malik. Siap, apa judulnya ini?
4: Tak Salah Lagi.
2: Tak Salah Lagi.
4: Tak Salah Lagi. Okay. Malam ini, malam minggu.
2: Aduh iya, mau kemana ini Bunda?
4: Rencana ke wali kota.
2: Ai, iya.
4: Karena bulan ini ulang tahunku.
2: Ah, tanggal berapa Bunda?
4: Nanti tanggal 17.
2: Ai, berarti dirayakan satu Indonesia ini Bunda. Sehat selalu Bunda.
4: Nanti
2: iya,
4: ketemu kita di tanggal 17 atau tanggal 18 nanti.
2: Siap.
4: Soalnya satu kali diramaikan nanti tanggal 22. Kebetulan kakak iparku juga tanggal 22 bulan Agustus.
2: Wow.
4: Misalnya rencana ke Tanjung Karang.
2: Aduh, enak sekali.
4: Nanti, kayaknya ada yang mau traktir baja ke Walcott.
2: Ah, oke. Okay. Aduh, saya mau ikut juga ini Bunda.
4: Makasih buat yang
2: sama-sama datang, Bunda.
4: Karena nanti tanggal 17. Sudah, yang penting sebulan 8.
2: Iya. Tidak apa-apa, okay, Bunda.
4: Cantik salam sehat buat dirimu bersama pasti ya.
2: Amin, amin, amin.
4: Makasih doanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang mudahin lagi mutar-mutar di Kota Palu cari objek.
2: Objek, iya betul sekali.
4: Tanya malam ini kan menyambut malam minggu ramai.
2: Iya, pasti ramai sekali.
4: Tanya dia kan jam 8 atau jam 9 baru ke Walcott deh.
2: Malam minggu terus tanggal 1 Bunda, aduh.
4: Oke cantik, makasih sama itu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk selanjutnya kita sapa lagi sahabat budaya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
5: Ya, kurang terjelati.
2: Iya, Bunda Hanin, mau request lagu apa ini?
5: Lagunya Iis Dahlia.
2: Iis Dahlia, apa itu judulnya? Iya,
5: Pergi Tanpa Pesan.
2: Aduh, Pergi Tanpa Pesan, sakit sekali ini sih.
5: Lari, lari.
2: Oke, ketemu ini Bunda, Pergi Tanpa Pesan, Iis Dahlia. Nanti kita putarkan.
5: Makasih, salam sehat.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga untuk Bunda Hani di dulu dengan keluarga ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Di belakang Bunda Hani kita sapa lagi. Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
6: Ya, Dangdut tersejati.
2: Iya, Bunda Asri mau request lagu apa ini?
6: Maha Cinta.
2: Maha Cinta. Oke, nanti kita putarkan.
6: Sandi yang mau.
2: Yang menyanyikan Rahmadani atau siapa?
6: Sandi.
2: Sandi?
5: Iya.
2: Oke, sebentar kita carikan dulu versi Sandi.
5: Iya.
2: Maha Cinta. Oke, ketemu ini Bunda, nanti kita putarkan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini, Bunda. Dan juga sahabat budaya, ini sudah sore tapi kita harus tetap menjaga kesehatannya walaupun di weekend. Tetap malas-malas boleh, tetapi di waktu dijami ya sahabat budaya, jangan sampai seharian kita bermalasan. Karena memang kalau weekend ini banyak juga waktu untuk bisa kita lakukan olahraga, berkumpul dengan keluarga, sama saja dengan mengecas apa mencharging tenaga sahabat budaya. Oke, sudah ada yang mau bergabung lagi, kita sapa dulu sahabat budaya. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dade Dangdut. Dengan siapa ini, Le?
7: Orang Donggala, Dan.
2: Orang Donggala, siapakah kita berkenalan dulu ini?
7: Oh, ini Dan, Bung Jorda.
2: Bung Jorda, oke, di Donggala. Donggala bagaimana ini, panaskah, hujankah?
7: Enggak ada. Panas terus.
2: Iya, sama. Di sini juga.
7: Enggak ada panas terus di
2: sampingnya. Jadi mau request lagu apa ini Bung Jorda?
7: Lagunya Roma Irama.
2: Roma Irama, apa itu judulnya?
7: Adu Domba.
2: Adu Domba. Aduh, ini tidak bagus ini. Tidak boleh ditiru ya.
7: Itu cuma lagu.
2: Iya, ketemu ini nanti kita putarkan Bung Jorda, Adu Domba. Oke, terima kasih. Saya selalu Bung Jorda dengan keluarga di Donggala. Baik, sahabat budaya, saya masih membuka atensi, menunggu atensinya untuk kami yang mau bergabung di 0811456038375 atau di 421621. Halo, ada juga ini Erna dan juga Afka yang sudah bergabung bersama kita di TikTok. Boleh kalau mau request-request lagu dengan menyebutnya asalnya dari mana, mau request lagu apa. Karena kalau kita tidak tahu asalnya dari mana, nanti kalau saya mau mampir-mampir tidak bisa ini. Aduh, oke, sudah ada yang mau bergabung lagi, kita sapa dulu. Halo.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dade Dangdut.
8: Ya, aku dangdut tersejati.
2: Dengan siapa ini?
8: Ibu Yuli di Maleo.
2: Bu Yuli di Maleo. Oke, Bunda Yuli mau request lagu apa ini?
8: Lagunya Roma Irama.
2: Apa itu judulnya?
8: Pertemuan.
2: Pertemuan Roma Irama. Oke, nanti kita putarkan Bunda.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan dari Roma Irama. Nanti kita putarkan khusus untuk Bunda Yuli di Maleo. Sehat selalu Bunda bersama keluarga. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka lagi sesi teleponnya di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Palu. Dan kita putarkan requestan dari Bunda Diana dengan judul Cincin Putih dari Caca Handika.

0: Sahabat budaya, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu asar. Di tengah berbagai kesibukan dan aktivitas kita yang mewarnai sore hari ini, marilah luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah salat asar. Dan sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta memberikan kesehatan, keselamatan dan juga keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan solatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Sholatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan sholat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh Sarah, request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
5: Mangepe Dede Dangdut.
4: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mang Epe Dede Dangdut. Ya, aku Dangdut tersejati. Untuk kami yang mau bergabung boleh sekali di 0811-456-03875 atau di 421-621. Kita sapa dulu sudah ada yang mau bergabung sahabat budaya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut tersejati, Le.
2: Iya, Bung Kadri mau request lagu apa?
3: Lagunya Mansur S.
2: Mansur S, apa itu judulnya?
3: Iya, judulnya Orang Makan Nangkanya, Aku Dapat Getahnya.
2: Duh, Orang Makan Nangkanya, Aku Dapat Getahnya.
3: Iya.
2: Oke, ketemu.
3: Oke, makasih Arno Pianti.
2: Siap.
3: Sama keluarga.
2: Amin.
3: Selamat minggu bersama
2: Pak. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bung Kadri. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Oke, di belakang Bung Kadri kita sapa lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
4: Dangdut tersejati.
2: Dengan siapa ini?
4: Dengan Akmal.
2: Di mana?
4: Di Karumba, Le.
2: Karumba. Jadi mau request. Aduh. Jadi mau request lagu apa ini? Halo, jadi mau request lagu apa ini, Akmal?
4: Lagunya Rita S.
2: Rita Sugiarto, apa itu judulnya?
4: Kasih dan Sayang.
2: Kasih dan Sayang, aduh cocok memang ini. Oke, iya. Nanti kita putarkan.
4: Oh ya, oke, terima kasih Manopi.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dan Sayang spesial untuk Akmal di Karumba. Nanti kita baca-baca lagi untuk requestan di TikTok, tapi saya terima dulu ini untuk telepon-teleponnya dulu ya sahabat budaya. Oke, selanjutnya halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut. Bunda Sarina mau request lagu apa ini?
5: Lagunya Ipam S. Arifin.
2: Apa itu judulnya?
5: Seminggu di Malaysia.
2: Seminggu di Malaysia, lama juga ya. Oke, Bunda. Ketemu ini nanti kita putarkan.
5: Terima kasih, Novi.
2: Sama-sama.
5: Ya.
2: Siap Bunda, nanti kita salamkan. Oke, siap. Bismillah. Sehat-sehat Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakang Bunda Sarina kita sapa lagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut. Dengan siapa ini?
6: Dengan Bunda Ani.
2: Bunda Ani di Pandere. Mau request lagu apa Bunda?
6: Lagunya Ida Leila.
2: Ida Leila, apa itu judulnya?
6: Keagungan Tuhan.
2: Keagungan Tuhan. Oke, iya. Nanti kita putarkan
6: ya,
2: Bunda.
6: Kasih.
2: Iya, terima kasih.
6: Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ida Leila, Keagungan Tuhan. Kita cari dulu sebentar. Adakah? Oke, ketemu. Nanti kita putarkan spesial untuk Bunda tentunya. Sahabat budaya, kita satu lagi sebelum baca komentar yang ada di TikTok ya. Kita sapa lagi. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut. Iya, Bapak Udin mau request lagu apa?
7: Lagunya Intan Ali.
2: Apa itu judulnya?
3: Ku nanti di pintu surga.
2: Ku nanti di pintu surga. Oke, nanti kita putarkan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya, saya baca dulu ini ada requestan di TikTok sudah. Aduh, ada 3 ini yang masuk ya. Dari Kamariani Sahib mau request lagunya apa ini? Bulan di Ranting Cemara dari Elvi Sukaisi. Terus dari Riko di Tanah Patah Hadir dari Bengkulu mau request lagunya apa ini, Pusara Cinta dari Mandra. Oke, dan terakhir dari Dina mau request lagunya Evi Tamala Nada-nada Cinta. Salam kakak. Iya, salam kembali Kak Dina, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Oke sahabat budaya, kita ke lagu dulu. Nanti kita buka lagi layanan teleponnya apabila masih ada sisa waktu. Dan kita ke lagu tadi, ada requestan dari Bung Kadri dengan judul Air Mata Perkawinan dari Mansur S.

0: Ampun, Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun, Bu. Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun, Bu. Ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana, Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sahabat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara dan lagu terakhir di perjumpaan kita yaitu dengan Ku Nanti di Pintu Surga, tadi requestan dari Bapak Udin di Sibalaya. Terima kasih untuk Kom yang sudah bergabung bersama saya di sore hari ini, dan semoga lagu-lagu yang saya putarkan bisa menghibur dan juga memberikan energi positif di sore hari ini. Dan juga sahabat Budaya, kita bertemu lagi di Mange Peda Dedangdut sesi selanjutnya di jam yang sama, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah di

dan Tojo Una-Una Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai, kebakaran hutan lahan dilaporkan terjadi di pegunungan Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo pada hari Kamis 30 Juli 2026. Informasi ini dibenarkan Kapolsek Bualemo Ibtu Alwi Poli. Ia mengungkapkan api muncul arhutlah sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah dan kemudian terus merembet ke area pegunungan sampai di bahu jalan yang menghubungkan Desa Mayayap dan Desa Tikupon. Tikupon terletak sekitar 90 km dari Luwuk Ibu Kota Kabupaten Banggai dan Ibtu Alwi mengakui cuaca panas dan vegetasi mudah terbakar menyulitkan proses pemadaman. Kondisi ini juga diperparah dengan medan yang cukup sulit untuk dijangkau. Petugas terus berupaya melakukan penyekatan dan pendinginan dengan peralatan seadanya agar api tidak merambat semakin luas. Karebakau Puna Lembaga Penjamin Simpanan menggelar rangkaian kegiatan edukasi dan sosialisasi keuangan secara maraton di Kota Palu pada 26 sampai 30 Juli 2026. Melalui kantor perwakilan LPS 3 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Perhelatan ini hadir lewat beragam aktivitas menarik mulai dari olahraga, siaran radio, sosialisasi perbankan, hingga kompetisi antar pelajar untuk meningkatkan literasi keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Rangkaian acara diawali dengan aksi jalan dan olahraga dalam ajang LPS Safe Run 2026 yang terintegrasi dengan Car Free Day di lapangan Patulemo pada hari Minggu 26 Juli 2026. Menggait komunitas lari Riot dan warga Palu, kegiatan yang diikuti lebih dari 1.000 pelari ini memadukan konsep kesehatan fisik dan finansial. Sampai subuh selera Fesya Mokariba Salea Tinti Sapu Papitu Yaku Arnoviantin Popefe Kami Panjir Liri Kariba Salea.

0: Lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Konolelewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

0: nyanyi apa kecerupan lo? Yang enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akase, pertiwi. Jadi tanah, air,

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bliyogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya di pukul 18 lewat 12 menit. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Pendengar Pro 1, terkhusus untuk kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya di hari ini pada pukul 18.12. Terlebih dahulu kami akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ronawati M. Amin, surah At-Taubah ayat 60.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: Disi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain teh bang dari tentu nopo, ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja, gak jadi buat. Pangah dia keberakan bunja, maga tepuk sampai sumpah sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Sabtu ya. Wow, Sabtu di awal bulan Agustus, 1 Agustus 2026. Saya Wani akan temani Kumiu malam ini hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kariba sahabatku? Mudah-mudahan kariba Nabi Lusa selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur atas nikmat anugerah yang luar biasa. Kita masih sehat dan menikmati kebahagiaan pada hari ini ya. Sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar dan rekan-rekan operasional. Apa kabar juga malam hari ini? Dan baik, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Arif dan berangkat juga kamu?
1: Iya tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan dang. Dayat, kosok titip absen sama Rama toh. Terus kau sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
2: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
1: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
2: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan. Tenang.
1: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang tante bilang itu, Le.
4: Tidak usah ribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
5: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Wainte pemuda di tentu-tentu nopo, ane membuat uri sama dia harus tenaga bunja, bukan jadi bapak, dia terberakan bunda, maka tepuk sampai suruh sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: Seperti serius betul kamu ini, Leroy.
1: Sahid, Evana pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iya, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

Pantai Enu. Keindahan alam di Kabupaten Nunggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah, berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.

0: Aurelia Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu kembali menggelar Kemah Pustaka Budaya 2026 bagi pelajar SMP dan MTS pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu itu diikuti 120 siswa dan 20 guru pendamping dari 10 sekolah. Kemah Pustaka Budaya mengusung tema menumbuhkan kreativitas dan cakap digital di kalangan pelajar. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan budaya literasi sekaligus membentuk pelajar sebagai agen literasi di lingkungan sekolah. Fungsional pustakawan ahli muda Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Endah Rahmawati mengatakan, Kemah Pustaka Budaya telah menjadi agenda rutin sejak 2017. Menurutnya program itu dirancang untuk menumbuhkan kegemaran membaca sekaligus mengembangkan kreativitas peserta melalui berbagai aktivitas literasi. Kariba Kaufuna. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palu Profesor Kiai Haji Zainal Abidin menyatakan dukungannya terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut merespon rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Pusat yang mendesak aparat penegak hukum untuk menerapkan pidana mati terhadap koruptor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Profesor Zainal Abidin, rekomendasi MUI Pusat bukanlah upaya menciptakan norma hukum baru, melainkan dorongan agar aparat penegak hukum menjalankan secara maksimal regulasi yang telah disahkan negara. Sampai Sufu Sarara Fesiamo Kariba Saliatin Tisapu Sasio. Sorry. Ruapulu. Yaku Ari Popia Fai Kami Panjili.

0: Poy, tapi kok buku tepo inde, emak kok emang tesang bahasa kita tepo inde. Nah, kita mau pakai bahasa kita, jangan tempeng jilid bahasa kita tepo inde, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa inde, ini memate.
0: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjut.

0: 107,5 FM Suara Budaya Pasanggaran.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai jumpa saudaraku, pora-pora, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di acara berikutnya, yaitu request lagu Nusantara. Yang suka dengar lagu daerah Nusantara harus bervariasi dari daerah satu ke daerah lainnya, kabupaten, kota ya. Kita beri kesempatan untuk Kumiu yang mau bergabung di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Mudah-mudahan sinyalnya bagus dan juga jaringannya bagus ya. Halo, lagu Nusantara.
3: Halo
2: ya.
3: Nusantara.
2: Iya, selamat malam Pak Arno, lagu apa?
3: Percuma.
2: Percuma.
3: Ambon.
2: Iya, percuma. Oke. Okay.
3: Terima kasih banyak, selamat malam.
2: Selamat malam. Percuma, kita cari dulu lagunya. Halo, lagu Nusantara.
4: Lagu Nusantara.
2: Iya. Dengan siapa ini? Ibu Hanin.
4: Iya.
2: Iya, lagu apa?
4: Lagu Tanah Sigi.
2: Tanah Sigi.
4: Iya.
2: Lagu Kylie ya.
4: Iya.
2: Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Sama-sama ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Baik, kita buka lagi di Komi, coba ya di 421621. Ya, halo. Lagu Nusantara.
3: Halo, Mbak Arni.
2: Ya, halo Pak Udin.
3: Iya, lagu Nusantara.
2: Betul, lagu apa?
3: Lagu Batak.
2: Judulnya apa? Halo Pak Udin.
3: Iya.
2: Lagu Batak judulnya apa?
3: Pilihkan saja.
2: Pilihkan saja.
3: Iya.
2: Oke, lagu Batak ya, nanti saya pilihkan. Terima kasih Pak Udin.
3: Butet.
2: Iya. Oke. Okay. Iya.
3: Kontesa.
2: Iya betul. Oke. Okay.
3: Terima kasih Mbak Warni.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ante Isema Komio?
5: Iya, request lagu Nusantara bersama Mbak Warni, saya Kadri.
2: Oh Kadri, beda suaranya Komio
5: Iya, soalnya di sebelah toh.
2: Iya.
5: Iya, lagunya Tungkek Membawa Raba 2.
2: Aduh, ini yang apa Tungkek?
5: Membawa Raba 2.
2: Mabau Raba 2.
5: Iya, soalnya lagu barunya itu Mbak Warni.
2: Oh, siapa? Fausana.
5: Iya.
2: Oke.
5: Okay. Oke, makasih Mbak Warni. Selamat malam.
2: Sama-sama. Iya, iya. Ya betul.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam. Oh, rupanya malam Minggu juga ini Kadri. Baiklah, jangan kemana-mana. Kita ke lagu dulu ya.

0: Malam, lagu Poso, kinde-kinde ya. Nanti kita carikan di belakangnya Diana. Boleh, silahkan yang mau bergabung bersama kami di layanan telepon kami. Ya, halo, lagu Nusantara.
1: Halo, request lagu Nusantara Mbak Warni.
0: Iya, Ibu Masfa.
1: Iya.
0: Silakan lagu apa?
1: Lagu Bugis, Janji
0: Judul?
1: Mutaroe.
0: Apa?
1: Janji Mutaroe.
0: Janji Mutaroe.
1: Janji Mutaroe.
0: Iya. Baik.
1: Ya, oke, terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
1: Malam.
0: Selamat malam. Oh, rupanya ini ya di jalan kedengaran. Baik, dua penelpon terakhir, silakan 421621. Kita masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara yang sedang menikmati malam minggu, malam panjang. Wow, rame ya. Karena tadi kita lewat di seputaran lapangan Batu Lemo. Wow, suasana begitu juga arus lalu lintas sudah mulai padat ya. Masyarakat yang sudah nongkrong-nongkrong di seputaran lapangan Batu Lemo, begitu jajanan kuliner yang kita lewati tadi. Wow. Dan baiklah, kita ke lagu dulu. Masih bisa dua penelpon terakhir ya.

0: Baik Sobat Budaya, masih bisa dua penelpon terakhir. Silakan yang mau bergabung bersama kami di malam hari ini, request lagu Nusantara. Kita tunggu siapakah yang beruntung ya dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Selamat malam semuanya, semoga Kumyu bisa terhibur ya. Dan juga yang menikmati malam minggu, malam panjang. Kenapa dikatakan malam panjang? Karena besoknya Kumyu menikmati hari libur ya. Suasana ramai, apalagi wah awal bulan ya. Jadi tanggal muda kantongnya masih penuh, boleh Kumyu kuliner-kuliner. Atau mungkin yang lagi menikmati suasana malam bersama keluarga ya, sekali seminggu ataupun ya momen yang sangat menyenangkan, jangan lewatkan ya. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Ima di Momere, NTT.
0: Iya, Ibu Ima, ya tadi malam mohon maaf ya karena ya kurang koneksi. Silakan.
1: Ya, ini kalau boleh tahu dengan siapa?
0: Dengan Ibu Warni. Dengan Mbak Warni.
1: Oh, iya, Ibu Warni.
0: Iya.
1: Cuma Ibu Warni dengan siapa saja di Pro 4, sorry.
0: Penyiarnya.
1: Iya, iya.
0: Ada Arif, ada Mbak Arnovi, ada Ratu, ada Lili, ada Jojo. Jojo hanya sementara saja diperbantukan ya.
1: Oh, iya. Salam buat Jojo dan semua penyiarnya.
0: Baik, iya.
1: Bisa mau request lagu lagi, Mbak?
0: Boleh, lagu Nusantara, silakan.
1: Ya, lagunya Papua nih.
0: Judulnya?
1: Dari Nita Talahatu, Nyong Papua judulnya.
0: Nyong Papua, baik.
1: Iya.
0: Iya, nanti dicarikan lagunya.
1: Oke,
0: ya.
1: Terima kasih, Mbak Warni.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Lagu Nyong Papua. Kita cari dulu lagunya ya. Mudah-mudahan saya jumpa malam hari ini. Suka Nyong Papua. Nah, ini dia lagunya, memang asik ya. Satu penelpon terakhir, silahkan di 421621 dan juga di 0811 yang mau bergabung malam ini. Kita langsung ke lagu dulu ya.

Baik, sampai situ saranku, pura-pura sekali lagi terima kasih atas atensi Komio sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Semoga bisa terhibur malam hari ini. Kita bisa di acara ini untuk jumpa di lain kesempatan dan selamat malam. Kita simak lagu yang terakhir dari Kota Ternate.

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah subur yang dialiri sungai jernih dan dikelilingi hutan lebat, hiduplah masyarakat yang damai. Mereka hidup dari hasil sawah, hutan, dan laut. Namun di balik semua itu, tersimpan kekayaan alam yang luar biasa, yang belum tersentuh oleh manusia.
1: Padi kita, ikan di sungai, dan buah dari hutan, semua sudah cukup untuk hidup.
2: Benar, alam memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
0: Namun Banu tidak merasa puas.
3: Hanya padi, hanya ikan, itu semua tidak cukup. Aku ingin sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang bisa membuatku kaya.
0: Di hutan, Banu bertemu dengan petapa yang mengetahui rahasia alam.
4: Di balik hutan ini ada tempat tersembunyi. Di sana ada batu-batu berkilauan emas dan permata. Ada juga air yang dipenuhi ikan besar tanpa henti, dan pohon-pohon yang berbuah lebat sepanjang tahun.
3: Apa tadi kau bilang emas, permata, dan hasil alam tanpa batas?
4: Ya, tapi ingat, ambillah secukupnya. Jika kau mengambil berlebihan, baik emas, ikan, ataupun hasil hutan, keseimbangan akan rusak.
3: Ya, aku berjanji akan mengambil secukupnya saja.
0: Banu menemukan tempat itu. Ia melihat batu-batu emas di tepi sungai, permata di sela tanah, ikan besar berenang tenang, dan pohon buah yang selalu berbuah.
3: Wah, ini luar biasa. Aku hanya akan mengambil sedikit emas dan beberapa ikan saja.
0: Pada awalnya, Banu menepati janjinya. Ia mengambil sedikit emas untuk dijual, menangkap ikan secukupnya, dan memetik buah seperlunya.
1: Banu, hidupmu berubah. Kau punya banyak barang sekarang.
3: Aku hanya memanfaatkan apa yang alam sediakan.
2: Banu, jangan sampai kau mengambil terlalu banyak.
0: Namun keserakahan mulai tumbuh.
3: Jika sedikit emas saja sudah membuatku kaya, bagaimana jika aku mengambil semuanya? Aku bisa menjadi orang yang paling berkuasa.
0: Banu kembali, kali ini dengan niat menguasai semuanya.
3: Aku akan menggali semua emas ini, dan juga mengambil semua ikan dari mata air ini, dan semua buah dari pohon ini akan menjadi milikku.
0: Ia menggali tanah tanpa henti, mengambil emas dan permata sebanyak mungkin. Ia menangkap ikan tanpa sisa, bahkan merusak sumber mata air. Ia menebang cabang pohon agar buahnya jatuh sekaligus.
4: Banu, kau telah merusak keseimbangan. Emas yang kau gali meretakan tanah. Air yang kau habiskan mengundang laut masuk. Dan hutan yang kau rusak tidak lagi menahan bumi.
3: Tidak, aku hanya ingin kaya.
0: Tanah runtuh akibat lubang-lubang galian emas. Mata air yang rusak membuat air laut masuk tanpa penghalang. Hutan yang rusak membuat tanah menjadi longsor. Semuanya terjadi bersamaan.
1: Air laut masuk ke daratan.
2: Semua orang, ayo selamatkan diri.
0: Dalam sekejap, daratan itu tenggelam, berubah menjadi teluk yang luas.
3: Aku menghancurkan semuanya hanya karena emas, karena keserakahan.
4: Ingatlah, alam bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dijaga.
0: Kini tempat itu dikenal sebagai Teluk Palu. Kisah Banu menjadi pengingat bahwa mengambil terlalu banyak dari alam akan membawa bencana. Ambillah secukupnya dan jagalah keseimbangan, karena alam selalu mengingat apa yang manusia lakukan. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Terjadinya Teluk Palu dengan para pelakon narator Ni Ketut Warni, Banu Fahri Muhammad Nur, Lira Dela Rahayu, Toma Satrio Pratama, Pertapa A.R. Novi Antin, penulis naskah Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Gina, produser Ervina Sugi, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
5: Arif Dan, berangkat juga kamu?
6: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan, Dang.
7: Dayat, poso titip absen sama Rama, toh?
6: Terus, poso sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
7: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
6: Baru, skripsinya kita, siapa yang buat?
7: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan, tenang.
6: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
5: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
6: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
8: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
9: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

0: Nah, bagaimana peran sekolah khususnya SMA 3 Palu ini dalam mendidik siswa tentang pentingnya mengolah sampah, Bu Yuli, silakan.
1: Kalau sekolah itu memang sekolah itu memiliki peran penting dalam pusat pendidikan. Jadi bukan hanya membentuk karakter saja, tapi juga membiasakan anak-anak untuk bagaimana dia bisa mengelola sekitarnya. Jadi dari di SMA 3 sendiri itu anak-anak di sekolah kami, Bu, kami itu sudah 2 tahun terakhir ini sudah tidak lagi anak-anak membawa di kantin itu sudah tidak menjual lagi minuman sekali pakai. Jadi air mineral dan teman-temannya yang sekali pakai itu sudah tidak ada lagi. Jadi anak-anak diwajibkan membawa tumbler dari rumah. Kemudian solusinya juga di sekolah, di tiap-tiap ruang kelas sudah disiapkan refill-refill dalam isi ulang. Jadi wajib itu. Agar anak-anak, kan anak-anak ini dari jam 7 sampai sore jam sekitar jam 4. Jadi dia harus banyak minum air putih juga. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalnya pada awalnya memang susah. Jadi kita sempat bersih tegang sama anak-anak, memang segala sesuatu kalau awalnya memang perlu perjuangan, belum lagi dengan teman-teman sejawat, jadi sangat berat. Tapi alhamdulillah semakin kemari semakin kita sudah merasakan jadi timbunan sampah di TPA, TPS-nya di SMA 3 itu sudah alhamdulillah semakin berkurang. Jadi tidak ada lagi itu wadah-wadah sekali pakai, karena itu yang paling banyak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
3: Relevansi cerita Tuan Doda ini dalam membangun identitas budaya masyarakat di Lembah Palu.
4: Tuan Doda yang hasil wawancara kemudian saya dengan cucunya itu semakin menarik ketika beliau dikatakan pertama menikah itu dengan orang lokal. Cerita lain memang tiada cerita bahwa dia membawa istri atau tidak, itu kita tidak tahu kan. Rata-rata kan orang-orang yang dari luar itu yang kita kenal, mereka pasti membawa mungkin pendamping mereka, pasti ada orang-orang dari asing juga menjadi istri mereka. Kita bisa melihat banyak, misalnya contohnya Marinos Adrian ya, kalau tidak salah. Kemudian selain dia menikah dengan orang lokal, sebelumnya dia sudah mempunyai istri orang asing. Jadi seorang Tuan Doda yang disebut Tuan Doda karena dia menikah pertama kali dan membuka eksplorasi itu di wilayah Doda yang kita kenal sekarang itu Sulawesi Barat, itu awalnya adalah wilayah kerajaan, masuk juga di wilayah kerajaan antara Banawa dan Dolo. Sebagian Dolo dan sebagian itu Banawa, dan sebagian lainnya itu masuk wilayah Mamuju.
5: Nde masih lima tak mempakai bahasa Tamboto, ane unde kita mempakai nase mabomo. Bahasa Boa mempakai kanuka goa, ane kita topo unde.
6: Nde kita mau pakai mati ta bahasa kita, tetap kita gak anu tempen jili bahasa kita tepu inde. Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.
5: Onjo lau je si itu no make, si seimui bahasa mai, supaya otuang nuto onjo itu topo lau je. Nyangu no sili no make bahasanya itu Tamboto.
0: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

Dari seputaran Kartini 39 Palu, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 21 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah ya. Mototora malam hari ini kita akan melihat mengenal suku Kajang Amatoa. Ya. Seperti apakah suku Kajang Amatoa ya? Ya, dan baik ya. Malam ini kita melihat suku Kajang Amatoa. Sorry. Teringat Amatoa semua. Nah, ini yang ada di Bulukumba kalau tidak salah ya. Dan ini juga sudah pernah kita dengarkan di salah satu yang ada di filler. Baik, nanti kami akan kembali lagi ke ruang dengar Kumio.

0: Ya, itu tadi merupakan lagu selingan lagu daerah dari Bali ya. Pelih pejalan artinya keliru dalam melangkah ya. Dan baik sahabat budaya, kita menjumpai saudara-saudara kita suku Kajang. Mengenal suku Kajang dengan kearifan lokal. Nah, ini suku Kajang yang ada di Sulawesi Selatan ya. Suku Kajang ini merupakan suku yang masih kental dengan budaya adat. Suku ini populer karena masih memegang teguh adat tradisional yang terkesan menutup diri dari modernisasi. Suku Kajang menetap di desa Tanatau, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ya. Iya, Sulawesi Selatan. Desa Tanah Tua, Desa Tanah Tua terletak sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Secara geografis, daerah suku Kajang terbagi menjadi dua, yakni Kajang Dalam atau yang mereka sebut Tau Kajang, dan Kajang Luar atau yang disebut Tau Lembang. Batas antara Kajang, Kajang Dalam dan Kajang Luar ditandai dengan pintu gerbang berarsitektur tradisional Kajang. Kajang Dalam dilansir dari jurnal Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dengan judul Ama Toa, Budaya Kearifan Lokal. Suku Kajang Dalam, maksudnya suku Kajang Dalam, ada Kajang Luar dan Kajang Dalam yang ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kajang Dalam sangat memegang teguh adat tradisional. Mereka tetap mempraktikkan hidup sederhana sebagaimana yang diajarkan leluhurnya. Masyarakat Kajang Dalam mempercayai bahwa benda-benda yang berbau teknologi bisa memberi dampak negatif dalam kehidupannya. Hal ini dianggap mengganggu hubungan relasi manusia dengan lingkungan alam karena sifat teknologi bisa merusak kelestarian sumber daya alam. Itulah sebabnya masyarakat suku Kajang Dalam belum bisa menerima peradaban luar. Bagi mereka, hidup sederhana seperti leluhur sebelumnya lebih baik dibandingkan dengan hidup modern. Nah, kalau Kajang Luar berbeda lagi dengan Kajang Dalam. Kajang Luar atau Lembang sudah bisa menerima peradaban seperti listrik. Kehidupan Kajang Luar memiliki kehidupan yang relatif modern. Kajang Luar juga menempatkan dapur dan buang airnya di belakang rumah. Hal tersebut berbeda dengan Kajang Dalam yang menempatkan dapur dan buang airnya di depan rumah. Pimpinan suku Kajang melansir laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Amatoa adalah sebutan untuk pemimpin adat tertinggi dalam komunitas suku Kajang. Ama artinya bapak, sedangkan toa berarti yang dituakan. Bagi masyarakat, Amatoa adalah orang suci yang dipilih langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amatoa tidak dipilih oleh rakyat, bukan juga dari garis keturunan maupun penunjukan dari pemerintah. Amatoa ditunjuk melalui proses ritual di dalam hutan Tombolo atau hutan keramat yang disebut Turiek Akrakna yang berkehendak. Amatoa mendapat jabatan seumur hidup, artinya Amatoa akan menjabat sampai meninggal dunia. Nah, kalau dilihat nilai kepemimpinan Amatoa, ada nilai kejujuran. Merupakan landasan pokok yang dijalankan oleh masyarakat suku Kajang Dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu, karaeng atau pemimpin sangat diakui memiliki sifat yang jujur oleh masyarakat. Nah, sejalan dengan ungkapan masyarakat Kajang, yaitu lambu sunuji nukareng, yang artinya karena kejujuranmu maka engkau jadi karaeng.
1: Kak, duriannya satu eh.
2: Mau makan di sini, deh?
1: Iya, Kak, di sini saja.
2: Tunggu sebentar ya.
1: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
2: Oke.
1: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
2: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
1: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
2: Ade, kayak ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
1: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
2: Tapi kan cuma di pinggir pantai juga saya buang, Ade.
1: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
3: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan

0: Kue arep ning dito. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kue.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Sekarang kan dunia digital, pemasarannya gimana?
1: Kalau untuk pemasaran, ya karena kita termasuk anak muda juga, kemudian base saya juga di manajemen syukurnya. Jadi kalau untuk pemasarannya saya ada banyak gunain sosial media sih, karena itu yang paling mudah diakses kan di zaman yang sekarang.
0: Betul.
1: Aku biasanya lewat TikTok, video-video TikTok. Saya juga biasanya suka bagi tutorial-tutorial ngerangkai di TikTok. Terus di Instagram juga, selain di Instagram Mariposa Buket _ PLW, saya juga biasa memasarkan di akun pribadi saya juga. Terus di WhatsApp. Kemudian yang paling banyak saya dapat orderan itu di marketplace Facebook. Itu banyak sekali pesanan yang masuk dari marketplace itu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi nilai kepemimpinan Amatoa, yaitu nilai kejujuran. Karena ini merupakan landasan pokok yang dijalankan oleh masyarakat suku Kajang dalam menjalin hubungan sesama manusia. Maka dari itu, Karaeng atau pimpinan sangat diakui memiliki sifat jujur oleh masyarakat. Nah, kemudian ada nilai keteguhan, ya. Keteguhan atau yang disebut gatang oleh masyarakat suku Kajang, yang artinya kuat dan tangguh dalam pendirian. Peradilan adat suku Kajang tidak pernah membedakan atau memihak, walaupun kerabat atau anak sendiri akan tetap diputuskan bersalah apabila memang bersalah. Nah, kemudian ada nilai demokrasi. Meskipun Amatoa tidak dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi pelaksanaan kepemimpinan tetap melibatkan rakyat. Artinya aspirasi dari masyarakat tetap ditampung dan dipertimbangkan oleh Amatoa, kemudian menjadi kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan oleh Amatoa. Ada nilai persatuan, sebuah hubungan persatuan dan kebersamaan masyarakat suku Kajang disebut juga dengan Asikajangeng, yang artinya sama-sama orang Kajang. Amatoa selalu berusaha menjaga persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat kawasan adat maupun Kajang luar. Salah satu wujud persatuannya adalah bermusyawarah atau yang mereka sebut aborong. Mereka akan melakukan musyawarah ketika hendak melakukan kegiatan. Nah, di sisi lain, pakaian suku Kajang dilansir dari jurnal UIN Alauddin Makassar dengan judul Proses Interaksi Sosial Komunitas Adat Kajang di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat suku Kajang memakai pakaian hitam dan tidak menggunakan alas kaki. Nah, seperti ini ya, kalau di Jawa itu suku Baduy, mirip ya, seperti suku Baduy. Begitupun pengunjung dari luar Kajang diwajibkan menggunakan pakaian berwarna hitam. Menurut masyarakat Kajang, hitam memiliki arti kesederhanaan dan persatuan dalam segala hal. Hitam disebut menunjukkan kekuatan dan derajat yang sama di mata sang pemilik jagat. Suku Kajang memiliki beberapa pakaian adat, mulai dari atas kepala sampai bawah. Di antaranya sarung hitam, topi leleng, pengikat kepala bagi laki-laki, pasapu, pakaian berwarna hitam bagi perempuan, baju poko, dan bagi laki-laki baju tutu dan celana pendek di atas lutut berwarna putih bagi laki-laki pacaka. Nah, kemudian ada sarung hitam, topi leleng ya. Topi leleng adalah sarung hitam yang digunakan oleh masyarakat Kajang. Sarung tersebut ditenun dan dijahit langsung oleh orang Kajang. Sarung tenunan di sini sebelumnya dalam bentuk kain. Nanti setelah tenun, ditenun baru bisa dijahit ya. Topi leleng ini digunakan layaknya memakai sarung pada umumnya. Bisa dipakai laki-laki maupun perempuan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, sahabat budaya, sorry sahabat budaya, kita sudah dihibur tadi dengan lagu selingan, lagu dari daerah Bugis ya. Dan baik, kita masih punya waktu beberapa menit lagi jelang pukul 23, yaitu mengenal suku Kajang dengan kearifan lokalnya. Nah, kalau tadi suku Kajang ini memakai baju hitam sama dengan suku Baduy yang ada di Jawa ya. Kemudian juga suku Kajang ini pakaian berwarna hitam bagi perempuan, baju puko namanya, memakai baju hitam ya. Baju poko. Baju dari pakaian perempuan suku Kajang disebut juga baju poko. Ini merupakan pakaian sehari-hari mereka yang berwarna hitam. Modelnya sama dengan baju bodo ya. Hanya saja baju poko ini tidak memiliki payet-payet sama dengan baju bodo. Cuman dia itu betul-betul alami, khas Kajang dan polos. Tidak ada payet ataupun bling-bling atau istilahnya tidak ada memakai aksesoris ya. Kemudian juga pakaian berwarna hitam bagi laki-laki namanya baju tutu. Sama dengan baju poko, baju tutu juga dibuat dengan menggunakan kain warna hitam. Baju tutu memiliki model yang sama dengan baju laki-laki pada umumnya. Bagian depan terdapat dua buah saku menggunakan kerah dan dibuat dengan dua model lengan, yaitu panjang dan pendek. Model baju laki-laki seperti pada umumnya, ada saku dua di depan, pakaian kerah dengan lengan panjang, ada juga lengan pendek. Nah, kemudian memakai celana pendek di atas lutut berwarna putih bagi laki-laki, pacaka namanya ya. Bagian terakhir dari pakaian adat suku Kajang ini, pacaka, celana yang di atas lutut tersebut digunakan sehari-hari oleh laki-laki Kajang. Jadi celana dibuat menggunakan kain berwarna putih dan dijahit sendiri. Wow, jahit sendiri. Uniknya, kalau celana pada umumnya menggunakan karet, tapi suku Kajang menggunakan benang atau kain pada bagian pinggang. Wow, ini unik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat rumah adatnya, nah ini melansir dari jurnal Universitas Psikolog Universitas Surabaya, judul Amatoa Budaya Kearifan Lokal Suku Kajang. Orang Kajang membangun rumah dengan menghadap ke arah barat atau terbit matahari. Hal tersebut dipercaya memberi keberkahan. Nah, budayanya salah satu yang menjadi ciri khas masyarakat suku Kajang adalah penggunaan bahasa Konjo. Mereka tidak memakai bahasa Indonesia karena masyarakat suku Kajang tidak pernah merasakan pendidikan formal. Oh ya. Nah, kepercayaan mereka agama Islam pertama kali dianut oleh Datuk Tiro. Namun Datuk Tiro berpindah ke Hila-Hila dan meninggal. Kemudian masyarakat suku Kajang menganggap ajaran agama yang diberikan oleh Datuk Tiro terbilang jauh dari kata cukup, terutama soal syariat ya. Maka dari itu masyarakat suku Kajang akhirnya menjalankan kepercayaan adat, yaitu patuntung yang merupakan campuran kepercayaan leluhur dan ajaran Islam. Nah, sedangkan gaya hidup mereka, masyarakat suku Kajang ini menjalankan hidup sederhana sesuai adat. Mereka hidup menyatu dan menjaga hubungan dengan alam. Pohon dan seluruh makhluk hidup yang ada dalam kawasan adat tersebut tidak boleh disakiti atau dirusak pun dengan sesama. Nah, hal itu diyakini masyarakat Kajang dalam menjalani kehidupannya merupakan ketentuan dari Turiek Akrakna melalui Amatoa. Seperti itulah sistem
kehidupan masyarakat suku Kajang ya, di mana setiap pesan, adat, agama dan lainnya harus berasal dari Amatoa. Baik sahabat budaya, itulah tadi mengenal suku Kajang dengan kearifan lokal. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita malam hari ini.

0: bagaimana peran perempuan Kaila sendiri, Ibu Mobini sendiri ini dalam menjaga adat istiadat tradisi ini sendiri?
1: Lahirnya Ibu Mobini ini atas dasar keprihatinan. Keprihatinan di mana ibaratnya budaya Kaili selaku tuan rumah lah boleh dikata seperti yeah. itu, tetapi justru budaya Kaili itu akhirnya malah tergerus, dalam artian dia lebih banyak budaya-budaya lain yang menonjol. Ini mohon maaf sebelumnya, kami atau Linggu itu tidak alergi dengan budaya lain. Kami suka, artinya kita beragam ibarat pelangi, semakin indah pastinya. Tetapi di tengah keberagaman ini justru budaya Kaili, Tupulu Banua, Napoyo. Nah, Napoyo Hai artinya dia malah melempem, tidak ya, tenggelam, sehingga dia tidak mengorbit gitu. Malah kalah dengan budaya-budaya lain yang masuk di daerah tanah Kaili. Nah, dari rasa itulah, rasa akan akhirnya kehilangan, pada akhirnya budaya Kaili, bahasa Kaili ini akan hilang apabila kita atau Kaili Moto tidak berusaha untuk kembali menaikkan ibarat volume, menaikkan volume, menaikkan harkat dan martabat budaya Kaili itu sendiri. Nah, dari situlah kemudian seperti kata ibu pembina tadi, kami berembuk bagaimana caranya agar kita dapat tetap menjaga bahkan melestarikan dan mengembangkan budaya Kaili.
2: Ih, tidak kok, Bu.
3: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
2: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
4: Wah, ada apa ini?
3: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
4: Benar itu, Dek?
2: Iya, Bu.
4: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adik buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi, bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
2: Iya, Bu, saya minta maaf.
3: Dengerin ya, jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
4: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pengucapan syukur pada saat panen di Kabupaten Poso dikenal dengan Padungku. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dengan cara mempersembahkan berbagai macam hasil panen seperti padi dan jagung kepada benda-benda yang dianggap keramat. Namun saat ini tradisi Padungku dilakukan dengan cara penyerahan hasil panen ke tempat-tempat peribadahan dan juga penyajian makanan khas Poso untuk dinikmati setiap orang sebagai bentuk kegiatan untuk saling bersilaturahmi. Tarian Dero juga biasanya hadir dalam pelaksanaan tradisi Padungku.

Tahta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Niuli Siaran Pendidikan Ante Budaya.
1: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
3: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah

0: Tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya Bu. Bagaimana dengan adik-adiknya?
1: Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan.
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu? Sambil menghela nafas panjang, ibu itu menjawab,
1: anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar.
0: Pemuda itu segera menyaut. Maaf ya Bu, kelihatannya Ibu agak kecewa ya dengan anak pertama Ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama Ibu hanya menjadi seorang petani. Dengan senyum Ibu itu menjawab,
1: oh, tidak begitu Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani.
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri. Selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan generasi jajaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia melalui program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 melalui pancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi RR Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai subuh sarara dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Sampai subuh sarara. Semoga hari ini minggu yang penuh berkah. Kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga semangat untuk menikmati waktu bersama keluarga maupun orang-orang tercinta. Minggu adalah hari yang tepat untuk sejenak beristirahat dari padatnya aktivitas, mengisi kembali energi, mempererat silaturahmi, serta mensyukuri setiap nikmat yang telah dianugerahkan. Mari awali pagi ini dengan hati yang penuh rasa syukur dan pikiran yang positif, karena kita harus yakin setiap langkah yang dilakukan dengan niat baik akan membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sampai selalu sarara, selama beberapa jam ke depan nanti saya akan hadir menemani Anda dengan berbagai informasi, inspirasi, serta lantunan lagu-lagu pilihan yang membuat suasana minggu pagi semakin hangat dan menyenangkan. Maka tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pasang gan.

0: Baik, sahabat-sahabat Sarana, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Persatu RRI Palu, Kanal Informasi dan Inspirasi, untuk mengikuti Mutiara Pagi bagi saudara kita beragama Kristen. Kristiani, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kami daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada sebuah kota, tinggallah seorang pematung yang terkenal di seluruh negeri. Karya-karyanya terlihat hampir di semua sudut kota, menghiasi rumah-rumah orang kaya dan banyak lagi tempat lainnya. Suatu hari datang seorang pemuda dan belajar padanya. Sejak pertama kali diterima menjadi murid pematung, ia belajar begitu giat. Mulai dari dasar-dasar pembuatan patung, bahan dan alat yang dipakai, dan lain sebagainya. Sang guru mengajari semua kemampuan yang dimilikinya. Si murid merasa sangat senang. Namun setelah sekian lama belajar dan membuat patung, ia merasa tidak puas. Sebab menurutnya hasil pekerjaannya belum bisa menyamai keindahan hasil patung buatan sang guru. Ia pun menganalisa pekerjaannya hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminjam alat-alat yang biasa dipakai sang guru membuat patung. Karena menurutnya itulah rahasia sang guru selama ini. Ia pun meminta izin pada sang guru untuk meminjam alat-alat tersebut dan sang guru meminjamkannya dengan senang hati. Namun selang beberapa waktu, sang murid kembali datang pada gurunya dan berkata,
1: "Tuan, aku sudah berusaha dan berlatih seperti apa yang sudah Tuan ajarkan. Bahkan, aku sudah memakai alat yang biasa Tuan pakai. Tapi, hasilnya tetap tidak memuaskan dan belum bisa menyamai hasil pekerjaan yang Tuan buat."
0: Si guru tersenyum dan berkata,
2: "Anakku, aku belajar mematung sudah puluhan tahun. Aku mengamati setiap objek benda, setiap gerak dan teksturnya. Kemudian menuangkannya dalam karya seni dengan segenap jiwa dan ragaku. Tidak terhitung berapa banyak kegagalan yang aku alami. Tetapi aku tidak pernah berhenti membuat patung hingga hari ini. Bukan alat bantu yang kau pinjam kemarin yang kau butuhkan, anakku. Melainkan kemampuan dan semangat untuk menekuninya. Dengan begitu, lambat laun kau akan terlatih dan menjadi pematung yang handal."
0: Pendengar, dari kisah tadi dapat diambil pelajaran bahwa dalam menggapai sesuatu tidak cukup hanya mengandalkan bakat semata. Kita butuh proses belajar dan ketekunan berlatih yang membutuhkan waktu, bahkan sampai bertahun-tahun. Karena kesuksesan tidak dapat diraih secara instan. Jangan takut membuat kesalahan, tapi pastikan pula kita tidak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

0: Suatu ketika, ada seorang ilmuwan hendak melakukan penelitian di sebuah pulau. Ia diantar oleh seorang tukang perahu. Di tengah perjalanan, ilmuwan bertanya pada tukang perahu.
1: Wahai tukang perahu, apakah Anda pernah belajar geologi?
0: Tukang perahu menjawab,
2: apa itu geologi, Tuan?
1: Kalau begitu, Bapak sudah kehilangan 30% hidup Bapak.
0: Selang beberapa saat, ilmuwan bertanya lagi,
1: apakah Bapak pernah belajar ilmu botani?
2: Saya tidak pernah belajar itu, Tuan.
1: Wah, kalau begitu, Bapak kehilangan 30% lagi hidup Bapak.
0: Tukang perahu terdiam sambil terus mengayuh. Selang beberapa saat, ilmuwan kembali bertanya,
1: tukang perahu, apakah Bapak pernah belajar geografi?
2: Tidak pernah, Tuan.
1: Kalau begitu, Bapak sudah kehilangan 90% kemampuan hidup Bapak.
0: Perahu sudah setengah perjalanan ketika tiba-tiba angin bertiup kencang, ombak mulai tinggi, dan menerjang perahu hingga terbalik. Keduanya berpegangan pada perahu yang terbalik. Dalam keadaan seperti itu, tukang perahu bertanya pada ilmuwan.
2: Tuan, Tuan pernah belajar berenang?
0: Di tengah kepanikan karena takut tenggelam, ilmuwan menjawab,
1: Saya tidak pernah belajar berenang, karena saya sibuk belajar yang lain.
2: Kalau begitu, Tuan akan kehilangan 100% hidup Tuan, karena tidak pernah belajar berenang.
0: Pelajaran yang dapat kita ambil dari ilmuwan dan tukang perahu adalah kita tidak boleh sombong dengan apa yang telah kita miliki. Karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda dan pelajaran hidup yang dilalui pasti berbeda pula. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap orang pasti memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing.
3: Mendengar Pro 1 RRI Palu, kita akan mendengarkan info sepekan di Minggu 2 Agustus 2020.

0: saya, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulada, sabab-sabab sarana pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah terus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pencegahan korupsi tidak hanya cukup pengawasan administrasi, tetapi juga harus diikutkan dengan pencegahan berbasis risiko, kata Wakil Bupati Morowali Utara Cira di Koloni Dalem. Menurut dia, arahan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat program Interview dan Monitoring Center Prevention atau Pemantauan Pengendali Pengawasan dan Pencegahan Korupsi sudah tepat diterapkan dalam pengawasan tata kelola pemerintahan provinsi. Kareba Kaupuna Palang Merah Indonesia bersama PMI Kabupaten Seprovinsi ini mendistribusikan air bersih sebanyak 149 liter ke wilayah terdampak kekeringan akibat musim kemarau. PMI DIY sudah mendistribusikan air bersih sejak 29 Mei sampai dengan hari Jumat 31 Juli sebanyak 149.000 liter dan menjangkau 4.501 jiwa penerima manfaat, kata Ketua PMI DIY GBPH Haji Prabu Kusumo di Yogyakarta. Menurut dia, ratusan ribu liter air tersebut didistribusikan dengan mengerahkan dua truk tangki yang menyasar empat kecamatan di Bantul, yakni Kecamatan Kasihan, Lingo, Pajangan Bantul, kemudian wilayah Gunung Kidul yang meliputi Panggang dan Giri Karto. Untuk itu, katanya, PMI DIY bersama dengan PMI Kabupaten Sekota menyiagakan 6 truk tangki air untuk merespon dampak kekeringan dalam operasi kemanusiaan antisipasi bencana kekeringan akibat El Nino melalui siaga Tirto Aji. Sampai sebesar Arabesha Mokarewa Salehatin Tiawano, Yakuratu Balkis.

0: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai subuh sarapan dimanapun berada. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak yang Anda masih terus bergabung bersama kami. Bersama saya Ratu Balqis di pagi hari ini, saya akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda semua. Pagi hari ini kita kembali menyapa dengan kehangatan udara terasa lebih segar. Dan suasana minggu menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dari rutinitas. Yang pasti kita berkumpul bersama keluarga, berolahraga, menikmati alam, atau sekedar menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Sahabat Sobat Sarara, kita ke informasi pertama yang coba kami hadirkan untuk Anda semua untuk mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu. Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Banggai dan Tojounouna, Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Banggai, kebakaran hutan, lahan atau karhutla dilaporkan terjadi di pegunungan Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo. Informasi ini dibenarkan oleh Kapolsek Bualemo, Ibtu Alwi Polii, yang mengungkapkan api muncul arhut karhutla sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian terus merembet ke area pegunungan sampai di bahu jalan yang menghubungkan Desa Mayayap dan Desa Tikupon. Tikupon terletak sekitar 9 km dari Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai. Ibtu Alwi mengakui cuaca panas dan vegetasi mudah terbakar menyulitkan proses pemadaman. Kondisi diparahkan dengan medan yang cukup sulit dijangkau. Petugas terus berupaya melakukan penyekatan dan pendinginan dengan peralatan seadanya agar api tidak merambat semakin luas. Petugas terus berupaya sambil melakukan penyekatan dan pendinginan tentunya, dan merujuk pada BMKG sampai Sabtu nanti cuaca cerah dengan temperatur 30 derajat. Selain itu, di karhutla juga dilaporkan melanda Desa Tampanombo, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojounouna. Sampai sobat Sarara, kita ke informasi selanjutnya. Kabar baik menyelimuti para nasabah perbankan di Sulawesi Tengah. Lembaga Penjamin Simpanan mencatat sebanyak 99,98% dari total rekening nasabah di wilayah ini telah dijamin penuh. Angka fantastis tersebut bahkan melampaui rata-rata cakupan penjamin tingkat nasional yang berada di angka 99,95%. Fakta menenangkan bagi iklim ekonomi daerah ini diungkapkan langsung oleh Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Prayitno Amigoro dalam sosialisasi LPS bersama perbankan Sulawesi Tengah di kantor di Kota Palu pada hari Selasa kemarin.
1: Kesian.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permisi Om, numpang amen.

0: nyanyi apa kecurupan lo?
1: Yang enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, bahaya lo.
2: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?

0: Promo kami ya. Roa, rara kalau lawan jawab. Untuk kamu sumi, untuk kami, kami mau maya makan muka ini. Berapa moje?
1: Berapa moje?
0: Berapa tambang tu jadi lebih sasa? Alane mau malipo bahasa ta? Kan rapat kita ante nganangan ante roa rata tu kai. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
1: Kai limo. Kai limo maya makan muka ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 FM Proba TRR Palu Suara Budaya Tepas Sanggani. Sampai selesai kita melanjutkan lagi kebersamaan di Nuapa Kareba Palu Pagi. Dinas Kearsipan Perpustakaan Kota Palu kembali menggelar Kemah Pustaka Budaya 2026 bagi pelajar SMP dan MTS pada 31 Juli hingga 1 Agustus. Kegiatan ini yang berlangsung di halaman kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu diikuti 120 siswa dan guru pendamping serta dari 10 sekolah. Kemah Pustaka Budaya mengusung tema menumbuhkan kreativitas cakap digital di kalangan pelajar. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan budaya literasi sekaligus membantu pelajaran sebagai agen literasi dan lingkungan sekolah. Fungsional Pustakawan Ahli Muda Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Endah Rahmawati mengatakan Kemah Pustaka Budaya telah menjadi agenda rutin sejak 2017. Menurutnya, program itu dirancang untuk menumbuhkan kegemaran membaca sekaligus mengembangkan kreativitas peserta melalui berbagai aktivitas literasi. Selama 2 hari peserta mengikuti berbagai kegiatan seperti lomba dan drama pendek, parade puisi, dan pojok literasi, di mana tahun ini panitia juga menambahkan kategori penghargaan berupa sutradara terbaik, aktor terbaik, aktris terbaik, dan penulis naskah terbaik. Endah menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk mendorong peserta aktif berkolaborasi dan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif menurutnya. Pendekatan tersebut menjadi alternatif agar pelajar lebih produktif dalam memanfaatkan teknologi digital. Diakui partisipasi sekolah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dari 15 sekolah yang diundang, hanya 10 sekolah yang menyatakan ketersediaan mengikuti kegiatan tersebut. Endah berharap semakin banyak sekolah berpartisipasi pada pelaksanaan Kemah Pustaka Budaya di tahun-tahun mendatang. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mengalihkan perhatian pelajar dari penggunaan gawai yang berlebihan dan menuju aktivitas literasi yang lebih produktif.

Sampai sama Sarara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mendorong pelajar Palu menjadi agen lingkungan sekolah melalui Kemah Pustaka 2026. Kegiatan yang berlangsung ini

Iya, sama-sama Sarara. Enda menjelaskan, tahun ini panitia juga menambahkan kategori penghargaan yang sangat baik, yaitu penghargaan meliputi sutradara terbaik, aktor terbaik, dan aktris terbaik, dan penulis naskah terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Ibu, tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
1: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi, tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
2: Iya, usah. Budai, panggil aku, karena belum siap aku menulis.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Kareba Pamulana, sebesar-besarara ruas jalan poros Palubangga yang melintasi Desa Pewunu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, kini telah dilakukan pengaspalan dan perbaikan. Kondisi ruas jalan di wilayah Desa Pewunu yang sebelumnya mengalami kerusakan dan terdapat sejumlah lubang kini telah diperbaiki. Perbaikan tersebut membuat kondisi jalan menjadi lebih baik dan memudahkan masyarakat maupun pengguna kendaraan yang melintas di ruas jalan tersebut. Sebelumnya kondisi jalan poros Palubangga di Desa Pewun mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah bagian jalan berlubang dan kondisi tersebut sempat dikeluhkan warga karena dinilai membahayakan pengguna jalan. Kepala Desa Pewun mengatakan perbaikan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari pengamanan ruas jalan dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Karebe Kaupuna, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menggelar event lari bertajuk Safe Run di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada minggu hari ini. LPS Safe Run berpusat di Car Free Day, Taman Fatu Lebo pukul 6. Melalui kegiatan itu, lembaga independen memiliki milik negara yang berfungsi menjamin keamanan uang nasabah di bank itu mengajak masyarakat untuk hidup sehat sekaligus mengenal lebih dekat peran LPS. Menariknya, LPS Safe Run membagikan door prize menarik dalam kegiatan. LPS Safe Run juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis, voucher belanja Rp25.000 bagi 120 pendaftar pertama. Tak sampai di situ saja, LPS bakal membagikan hadiah lewat dialog interaktif. Sampai semua sarara visible kareba salia tinti papito yakuratu balkis. Papia vai kami panjuliri kareba salia tinti uvalu.

0: bolehnya seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Gonale Dewi dengan predikat pujian.
2: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
3: Terima kasih ya, Bu.
2: Iya, Nak.
3: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
2: Iya.
3: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
2: Iya, Nak.
3: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
2: Amin.
3: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
2: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
0: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu Surabaya Tama Sanggeri. Kita ada pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tinggal sekitar 30 menit ke depan ya, kita masih melanjutkan lagi untuk Nuwa Pakareba Palu Pagi. Sampai subuh Sarara, pembalap-pembalap Yamaha berhasil mempertahankan keunggulan memuncaki klasemen sementara kejurnas Mandalika Racing Series setelah digelar seri 3 di sirkuit internasional. Mandalika 25 sampai 26 Juli 2026 Fahmi Basam, Randy Oding dan M. Abid Arsha Ashar Musyafa tetap berada pada posisi teratas standing point kelas masing-masing. Pencapaian ini merupakan pembuktian kualitas mereka. Di ajang balap bergengsi nasional, performa rider Yamaha Kejurnas Mandalika Racing Series menunjukkan kapabilitas bermental juara dengan konsisten handal. Mampu jadi yang terdepan dan tetap mengamankan klasemen adalah perolehan yang menjadi modal penting untuk merebut gelar juara di akhir minggu. Kiprah positif ini didukung kerja keras dan optimisme sehingga mumpuni dalam memperebutkan prestasi Kejurnas Mandalika Racing. Saat ini para pembalap Yamaha menduduki posisi teratas kelas National Sport 150cc, Junior Sport 250cc, U18 Underbond 150cc, Fahmi Basam, Fadli Rigani, Aldias Aksal Ismaya masih menempati top 3. Klasemen National Sport 150cc Fahmi Basam, Yamaha FLFN HP 96 RCB Uma SSS, Koizumi Tastar, Carglos tampil superior memperebutkan pole position lalu finish pertama di race 1, Super Pole Race dan race 2. Hasil ini semakin mengkokohkan posisi sebagai pemimpin klasemen rekan setim yaitu Fadli Rigani menyusul di urutan kedua setelah naik podium 2, race 2 dan Super Pole Race meskipun NFD race 1. Lalu urutan 3 ditempati Aldias Aksal Ismaya tetap berada di posisi pertama klasemen kelas National Sport 150cc membuatnya makin percaya diri. Untuk berupaya konsisten sampai akhir musim, terima kasih untuk semua support yang telah mendukungnya dan tentunya dia berharap ini akan menjadi hasil yang sangat menggembirakan. Kita ke informasi lainnya. Di atas kertas indikator makroekonomi seringkali menyajikan optimisme yang memukau. Laporan yang memamerkan kurva pertumbuhan ekonomi menanjak kuat, grafik inflasi yang diklaim terkendali, hingga angka kemiskinan yang disebut menurun secara statistik. Namun, ketika angka-angka cantik ini dibawa ke pasar tradisional, ke warung-warung makan, atau ke ruang keluarga kelas menengah, yang terdengar justru narasi yang bertolak belakang. Masyarakat mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang naik, menyusutnya tabungan serta ruang gerak ekonomi yang semakin sempit bagi kelas pekerja. Jembatan yang terputus antara indahnya data di meja birokrasi dan getirnya realita di akar rumput bukanlah anomali baru. Fenomena ini kerap berakar dari permasalahan birokrasi yang secara universal terjadi di berbagai belahan dunia, yaitu mentalitas asal bapak senang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut kaca anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah? Tunggu saya. Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan ku air baru ku bangun. Iyo, tunggu, Mi.
2: Mas Arin, ternyata hujan lobat.
1: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hayo.

0: orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
1: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
1: Kau pintar, Di.
2: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Budi Atap Sangke. Kita ke informasi. Universitas Tadulako resmi meluncurkan rangkaian pekan akademik yang dirangkaikan dengan Disnatalis ke-45 melalui kegiatan kick-off di Aula Fakultas Kedokteran UNTAD. Tahun ini UNTAD mengusung tema kolaboratif, inovatif, transformatif, dan adaptif sebagai semangat bersama menghadapi tantangan pendidikan tinggi. Rektor UNTAD Profesor Amar mengatakan usia 45 merupakan fase kedewasaan bagi universitas. Karena itu, tema Disnatalis diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi landasan dalam membangun budaya kerja dan pengembangan institusi. Pada kesempatan tutup, Profesor Amar juga memaparkan sejumlah capaian strategis UNTAD, diantaranya keberhasilan meraih akreditasi unggulan, memperoleh akreditasi internasional untuk 5 prodi studi, program studi, serta masuk dalam jajaran 35 besar perguruan tinggi negeri di Indonesia. Selain itu, UNTAD terus memperkuat tata kelola melalui pembangunan platform digital yang dibangun secara mandiri, pengembangan program pendidikan dokter spesialis, peningkatan jumlah guru, serta pembukaan sejumlah program studi baru. Di bidang infrastruktur pembangunan rumah sakit, Universitas Tadulako terus dilanjutkan bersama dengan pengembangan sistem kelistrikan, jaringan air bersih, teknologi informasi, serta pembangunan Nalodo Research Center dan embung pendidikan Rano Tadulako. UNTAD juga kembali menggalakkan gerakan penghijauan dengan mengajak setiap mahasiswa menanam pohon-pohon produktif serta menghidupkan kembali gerakan pungut sampah plastik di lingkungan kampus. Sementara itu, Ketua Panitia Disnatalis ke-45 UNTAD, Dr. Rosa Dwi Wahyuni SPK PKMKes mengatakan tema tahun ini mencerminkan komitmen Civitas Akademika untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, transformasi, dan adaptif. Rangkaian Disnatalis berlangsung mulai akhir Juli hingga puncak pada 14 Agustus 2026. Berbagai kegiatan telah disiapkan, antara lain pekan akademik, seminar ekspo karir, penghargaan bagi dosen dan tenaga pendidik berprestasi, kompetisi olahraga, bakti sosial, pelayanan kesehatan, fun walk, rapat senat luar biasa, gala dinner, hingga malam ramah tamah. Sampai itu, saudara, kita sudah ada di penghujung untuk Nua Pakarimba Palu pagi ini tentunya. Di sebentar, di pukul 8, saya akan menghadirkan informasi di Karimba Salea, dan setelah itu kita akan melanjutkan acara ke Nua Pak. Maksud saya, request dangdut Kaili tentunya. Anda jangan kemana-mana.